preang sekabehane mungkin ya ada di daerahnya masing-masing. Boleh dong komen-komennya ya di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu yang saat ini pagi hari ini sudah gabung. Terima kasih. Yang sedang monitor juga di primafmindramayu.com melalui streamingnya selamat pagi. Yang monitor di rumah juga melalui radio kesayangan rekan Prima. Pastinya dong. Di mana? Di Prima FM 95,8 ya tentunya. Pantengin selalu di Radio Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Dan Putri Ayu ingin mengucapkan selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna semuanya. Yang untuk pagi hari ini Putri menyapa terlebih dahulu untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun dan juga Umi berserta keluarga. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lancar juga segala aktivitasnya, lancar juga segala urusannya. Dan juga untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto juga mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan paripurna, lancar jaya, lancar aktivitasnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin untuk rekan Prima semuanya juga ya. Bahagia semuanya pagi hari ini. Hah, ada yang tahu enggak sih rekan Prima arti atau makna dari bahagia itu? Wah. Kalau bagi rekan Prima apa dong ya? Bahagia. Tapi ada yang bilang ya, bahagia itu sederhana. Bener gak sih? Setuju gak dengan kalimat seperti itu? Ya boleh nanti rekan Prima juga apa yang membuat bahagia rekan Prima semuanya, hal sekecil apapun itu, atau apa yang buat bahagia, boleh komen-komennya ya. Atau ada semalam bahagia apa, atau pagi hari ini apa yang rekan Prima atau orang yang temukan akhirnya bahagia, meskipun itu hal yang kecil, boleh ya komen-komennya. Bahagia itu sederhana menurut cita-cita.

Tuh kan, katanya bahagia itu sederhana. Hanya melihat senyumanmu aja udah bikin bahagia. Ih, asik. Oke, dan untuk semangat paginya Rekan Prima semuanya di pagi hari ini di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut, dangdut terbaru yang bisa Rekan Prima banget untuk request di nomornya 0853 218995 82, 0853 218995 82. Atau ya Rekan Prima, nanti di sesi jam yang kedua atau sekira pukul 8 sampai 10 Rekan Prima boleh banget ya untuk telepon. Nomornya masih sama ya, 0853 218995 82. Oke, jangan lupa join juga nih di Live TikTok Prima FM. Terima kasih yang pagi hari ini udah rame banget, berapa juta jiwa ya. Kita goyang lagi jos ya, semangat menjalani hari ini, hari Selasa yang mungkin sedang liburan ya, mat libur-libur aja bareng keluarga tercinta atau ada rencana kemana pagi hari ini ya. Biasanya nih libur itu dimanfaatkan untuk berwisata ya, atau di rumah aja menikmati quality time bareng keluarga. Oke lah ya, mau kemana nih pagi hari ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya, lancar-lancar semuanya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, raja, saya ada acara maulid. Wow, acara maulid di mana nih? Boleh komen-komennya ya, mau ada acara di mana? Terus apa nih bentuk acaranya, boleh banget. Atau ada pawai-pawai perayaan juga boleh, daerah mana nih? Jalu Jibril, selamat pagi. Terus ada siapa nih? Alhi Alni aja juga selamat pagi. Thank you banget udah top tap-tap layarnya, lope-lope merahnya ya. Yang udah follow akun TikTok Prima FM pagi hari ini, thank you banget, terima kasih. Halo, siapa nih yang udah follow akun TikTok Prima FM? Terima kasih, baru saja follow nih. Oke, ada acara di Kabupaten Pemalang. Iya, oke. Yang pagi hari ini mau ada acara-acara. Selamat pagi, mempersiapkan segala acaranya. Mudah-mudahan acaranya lancar jaya sampai akhir nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anwar Utama satu juga selamat pagi. Ay, izin follow dong. Eh, boleh banget. Boleh, silakan ya. Anwar Utama satu, selamat pagi. Di mana nih Kak Anwar? Boleh langsung komen dari daerah mana ya. Follow-nya juga ditunggu ya. Hey, thank you banget, terima kasih. Boleh berkirim pantun juga di pagi hari ini. Boleh berkirim pantun, nanti Putri Ayu bacakan ya pantunnya. Atau berkirim cerita-cerita tadi, bahagianya apa Pak Rekan Prima pagi hari ini, bahagianya apa. Atau kemarin bahagianya apa, boleh banget ya. Iya ya, oke. 25 Agustus di hari ini ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan paripurna, panjang umur, juga tercapai segala harapan-harapan baik, cita-cita terbaiknya dapat terkabul semuanya ya. Boleh komen yang pagi hari ini, hari ini sedang berulang tahun juga, nanti kita sama-sama yuk ucapin ulang tahun. Atau nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Lagu ya. Oke, dan yang ada di luar kota sana bisa juga ya mendengarkan siaran kami di Prima 958 FM Hourglass Indramayu melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Aduh, ada yang sedang ngitung-ngitung gak pagi hari ini? Halo para pedagang, selamat pagi semuanya. Para pedagang pejuang rupiah yang gak mengenal namanya libur tanggal merah, tetap bersemangat semuanya, selamat pagi. Yang ada di Lampung, halo Fajar Tanibuah, selamat pagi. Yang ada di Situ Raja, Kiara Kurung ya, selamat pagi. Deket SPBU pom bensin Kiara Kurung. Oke, selamat pagi Fajar Tanibuah. Oh iya, tadi pagi Putri Ayu juga melihat ya, berkendara nih menuju Prima FM dari arah Gantar. Wah,
Tengok ke SPBU, tampaknya sedang antre. Ada yang pengisian BBM di pagi hari. Mungkin ingin bepergian kemana hari ini? Asik. Jangan sampai nih ya, saat berkendara di tengah perjalanan kehabisan BBM. Yuk cek dulu kendaraannya. Segala sesuatunya harus dalam kondisi yang prima, terutama bahan bakar kendaraan Anda, rekap prima semuanya. Oke, ngitung-ngitung dulu yuk pagi hari ini.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
2: Gajrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
3: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
4: Apa ya, gajah gajrah? Iya benar, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
3: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
3: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

yang sedang mengobati rindu-rindu, yang sedang mengobati rindu-rindu pagi hari ini. Aduh, ada obati rinduku ya. Putri juga sedang mengobati rindu nih dengan rekan Prima FM pada pagi hari ini, wong reang semuanya. Karena terakhir kita ketemu hari apa tuh waktu itu ya? Sabtu ketemu ya. Ahad enggak. Senin enggak. Nah, Selasa pagi nih baru ketemu. Wah, jadi baru mengobati rindu nih dengan rekan Prima semuanya pagi hari ini ya. Oke. Hai, ada yang mau gabung dong? Hai, gabung dong. Kakak aku Bunda Dika ya. Salam sehat semuanya. Sehat selalu Bunda Dika. Di mana nih Bunda Dika? Bunda Dika. Terus ada Black Aswat menanyakan, radio mana ini? Waduh. Oke ya, sudah Putri Ayu jawab tuh. Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2, Horgolot, Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Oke, yang sedang sarapan pagi hari ini Kak Muhammad Isa yang dari Malaysia. Selamat Maulid Rasul dari Malaysia, dan hari ini baru saja nyarap ya dengan apa nih? Wow. Dengan nasi goreng, ikan sarden aja. Wow. Yang sarapan pagi hari ini dengan nasi goreng siapa nih? Yang satu frekuensi ya. Satu frekuensi dengan Kak Muhammad Isa nih ya, sarapannya dengan nasi goreng. Memang ya praktis-praktis nih kalau pagi hari biasanya nih untuk sarapan keluarga tercinta ya, yang praktis ada nasi goreng, terus ada telur ceplok, telur dadar ya, telur apalagi tuh ya, kalau pagi hari yang praktis. Dengan Prima sarapan dengan apa nih pagi hari ini? Putri Ayu temani yang sedang sarapan dengan lagu-lagu dangdut remix pagi hari ini di Ngopi Say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut ke Paimon. Mbak Mbak DJ Prima, boleh dong request lagu Cinta Dari Seberang dari ya, dari Adela. Oke, ditunggu ya Kak Paimon. Terus yang ada di mana lagi yang sudah di Tanggul Wadukan, di Kuningan juga ya, di Gedot. Selamat pagi, ada di daerah Kuningan. Selamat pagi Kuningan menyapa di pagi hari ini. Terus dari Bang Hendrik di Tanjung Binjai Sumatera Utara juga, selamat pagi Prima. Selamat pagi Oke, Sahojo Store, salam kenal dari toko online sepatu sendal Sahojo Store juga. Selamat pagi ya Sahojo Store, udah follow akun TikTok Prima FM. Yang ada di Lampung juga, selamat pagi Lampung menyapa di pagi hari ini. Oke, yang lainnya, yang komen-komennya nanti Putri Ayu bacakan ya, rekan Prima semuanya. Oke, udah siap bergoyang lagi belum rekan Prima? Oke, nanti Putri Ayu tunggu ya di sesi jam yang kedua juga untuk teleponnya. Mams Ara yang sudah miss call. Selamat pagi Mams Ara. Ada Mauni Santi juga yang sudah miss call juga. Ada 2174 juga, selamat pagi. Oke rekan Prima, tadi kita ngomongin ya mengenai bahagia itu sederhana. Menurut rekan Prima, setuju gak dengan kalimat tersebut? Apa yang membuat rekan Prima bahagia meskipun sederhana? Oke, ternyata bahagia itu gak perlu nunggu yang besar ya rekan Prima, cukup melalui dari yang kecil-kecil ya. Contohnya apa? Syukuri yang kecil-kecil deh ya pagi ini. Misalkan ingat 3 hal kecil apa yang bikin rekan Prima hari ini senyum-senyum. Coba apa nih 3 hal kecil yang bikin rekan Prima hari ini tersenyum ya. Oke, misalkan ketemu dengan seseorang atau cuaca yang cerah, wah senyum-senyum. Atau melihat sesuatu yang disuka pagi hari, akhirnya senyum-senyum. Nah, itu juga bahagia dan mensyukuri hal yang kecil ya. Terus ada menikmati setiap momen juga ya. Sering kan pikiran kita tuh kalau lagi kumpul dengan seseorang, ketemu seseorang itu kemana-mana ya. Tapi kita harus nikmati loh setiap momen pas ketemu dengan seseorang ya. Atau nikmati momen saat ini yang sedang nonton radio atau sedang mendengarkan radio. Nikmati aja, nikmati, dengerin musiknya. Wah, itu ya, itu yang bikin kita lebih tenang dan bahagia pastinya. Lalu apa yang bikin rekan Prima
bahagia yang sederhana. Ketawa ya, ketawa, senyum bisa juga bikin bahagia otak kita, jadi ikutan fresh dan juga seger ya kan. Terus apalagi bisa pagi-pagi membantu orang lain, atau kemarin-kemarin baru saja membantu orang lain ya, atau tetangga, atau seorang yang gak dikenal ketemu di jalan minta perlu bantuan, kita membantu juga. Sekecil itu juga rasanya bikin kita bahagia ya kan, puas dan juga bahagia begitu. Terus yang bikin bahagia apalagi, positif ya, kita berpikiran juga positif, jangan yang negatif-negatif. Bisa bikin bahagia apalagi nih rekan Prima, no, contohnya nih yang sedang diwadukan nih, wadukan, waduk Cipancu ya, bahagia pagi-pagi ya. Menikmati meskipun waduknya kering, tapi bahagia ya enggak sih, dengan bepergian ke yang pemandangan pemandangan udara segar ya, itu bisa buat pikiran dan juga hati bahagia. Apalagi coba rekan Prima yang bikin bahagia, rekan Prima boleh komen-komennya ya. Yang bikin bahagia nemu duit 1 miliar. Ada 13 M4 Berdanska ya, yang sudah komentar katanya bahagia menurut versinya adalah bahagia nemu duit 1 miliar. Wow, Putri Ayu juga mau tuh ya. Coba dari versi rekan Prima, apa nih yang bikin bahagia, komen-komennya ya, ditunggu nih di TikTok Prima atau di 0853-2189-9582. Wow, jantungku berdebar-debar nih pagi hari ini. Kenapa? Soalnya ada detak jantungku, judul lagunya. Asik, yuk ah. Yang bikin bahagia apa rekan Prima? Yang kecil aja syukuri, apa tuh? Boleh komen-komennya, ditunggu ya. Asik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aduh, secangkir madu merah. Tadi tuh kan terasa dingin banget ya rekan Prima di ruang siaran. Wah, gerak goyang-goyang tipis-tipis ya. Dengar lagu secangkir madu merah nih dari miliknya Wika Salim.

apa nih ya, boleh-boleh ya, info-info nih di pagi hari ini. Mungkin hasil bumi seperti sayur, buah, dibikin apa tuh, gunungan ya. Terus diarak dengan warga, terus rebutan setelah itu. Ada gak yang seperti itu deh untuk perayaannya di Jawa Timur sana, atau di daerah mana yang seperti itu? Boleh komen-komennya ya. Oke, oke. Bikin bahagia itu kalau ketemu Mbak Putri cantik sehat. Iya dong ya, yang bikin bahagia sederhana, sesederhana itu ya. Kalau ada juga di KMMS 27, yang bikin bahagia itu badan sehat dan banyak duit. Wah, ini mah pasti ya, banyak duit ya. Kak Susanto, Bandeng Mencelat kakak lagunya. Maaf nih, kalau lagu Bandeng Mencelat itu nanti di Ventura, Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling Lawas terbaru ya. Dari mulai pukul 11 sih, Kak Susanto ya. Kalau pagi Dangdut Remix, Dangdut Koplo, Popdut yang bisa di request. Oke, ada Bunda Emma. Sekarang semangat ya, tanggal merah ya Mbak Putri. Wih, seperti baju Putri Ayu pagi hari ini merah ya. Request lagunya apa nih Bunda Emma? Bunga ya, Bunda Emma nongol dari Banjarnegara, lagunya Bunga. Dan ada pengajian nih di Banjarnegara ya untuk hari ini. Oke, okay, oke, okay, yang lainnya yang mau komen-komen nanti Putri Ayu bacakan kembali ya. Kalau hasil bumi di desa ku bulan 5 Jeng Ayu sedekah bumi. Oh, ada sedekah bumi ya di bulan 5 kalau di Jawa Timur. Oke, oke. Sedekah bumi nih. Kalau daerah lain boleh-boleh info sedekah buminya bulan apa? Sedekah bumi biasanya ada tumpengan hasil bumi dari Sugeng MBS. Di mana nih Kak Sugeng? Sofian Brutu 46 juga, assalamualaikum dari Palu hadir, salam kenal. Oke, oke ya. Oke, yang sedang menikmati secangkir teh, wah, secangkir kopi pagi hari ini, selamat pagi. Oh iya, tadi pagi Putri Ayu juga pas berangkat ya, kan libur ya, libur nasional hari ini, jadi gak ketemu tuh dengan para anak sekolah ya, yang terutama di Gantar atau Hargelis ya, hanya berpapasan dengan karyawan Zaitun ya, yang berangkat dari Hargelis menuju Mata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda. Wah, selamat pagi Putri menyapa untuk karyawan Zaitun dan semua sivitas akademika yang di Mata Zaitun. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, kalau Putri Ayu ketemu tuh suka ada yang komentar nih, Mbak Putri, saya monitor loh, gitu ya, saya monitor loh, oh iya gitu ya. Tapi siapa ya, coba dong komen di 0853-2189-9582 atau di TikToknya, nanti disenggol ya. Kalau monitor terus nggak komentar, nanti nggak tahu ya kalau sedang monitor, jadinya nggak disenggol. Iya dong. Oke, semua pelajar di Mata Zaitun juga selamat pagi. Yang di Kecamatan Hargelis juga, Kecamatan Gantar juga ya, pastinya hari ini tutup gak ya? Atau di kantor kelurahan? Biasanya kalau nih di kantor-kantor juga mengawali sebelum aktivitas, sebelum kerja juga pastinya ada apel ya. Begitu juga nih rekan prima semuanya, kalau apel pagi relawan di Mata Zaitun juga ya, selalu diadakan setiap pagi, doa-doa terbaik sebelum beraktivitas juga. Dan dalam apel tersebut juga menyampaikan doa dan juga harapan terbaik ya untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi yang amat berhormat Syekh Azaitun di bidang pendidikan dan juga pengembangan ekonomi kerakyatan. Pokoknya semua dilaksanakan rutin setiap pagi, yaitu ada apel pagi atau doa pagi relawan Mahata Zaitun sebelum dimulainya aktivitas. Oke, berdoa dulu ya. Putrinya juga tadi mengawali setiap acara juga dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Informasi

menarik lainnya nanti Putri Ayu juga berikan di Ngopi Say untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Tentunya sampai jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang asyik ya, rekan prima. Boleh berkirim pantun, Putri Ayu mau pantun apa nih pagi hari ini ya? Bolehlah ya, pantunnya di pagi hari ini. Ya mungkin mau jalan-jalan ke kota mana nih pagi hari ini? Ada pantun, jalan-jalan ke kota tua. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli keripik, asik. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di siaran yang paling asyik. Ya. Oke, siaran Ngopi Say bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek sampai jam 10. Pantun tentang apa? Boleh, temanya bebas ya pagi hari ini. Boleh-boleh, silahkan. Lagu bunga yang di request oleh Bunda Emma segera meluncur ya Bunda. Dan lainnya juga boleh requestnya nih langsung Putri Ayu cari ya. Yang request lagu Cinta dari Seberang juga ditunggu. Bunga-bunga, kalau ngomongin tentang bunga, di halaman parkir Radio Prima FM juga banyak bunga loh ya. Tapi kalau bunga di hatimu ada gak ya? Waduh, bunga-bunga yang kirim bunga pagi hari ini juga terima kasih. Sekuntum mawar merah atau berkuntum-kuntum mawar merahnya ya pagi hari ini, terima kasih yang udah kirim giftnya, yang udah follow juga. Purwakarta hadir juga Kang Iman Sengklek. Selamat pagi Kang Iman. Oke, nanti Putri Ayu kembali di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, bunga-bunga pagi hari ini ya.

Aduh, bunga tarik sih, semongko ya. Semangat kakak, semangat. Bikin semangat nih pagi hari ini ya. Apalagi yang sudah komen-komen di 0853 2189 9582. Putri Ayu baca ini ya pagi hari ini. Yang sudah mencoba telepon juga ada Bunda Emma, ada Kang Sujianto di Waikana Lampung juga selamat pagi. Ada Mams Ara, halo selamat pagi Mams Ara. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, merdeka. Mbak Putri, Mams baru monitor nih, mau salamnya buat saudaraku yang cantik, yang ganteng di udara semuanya ya, saya selalu ya, semangat di hubah. Pagi sambil dengerin Radio Prima FM sambil goyang ngepel. Wow, sedang goyang ngepel nih, beres-beres ya, merdeka. Semangat Mbak Putri, sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Mams Ara sedang goyang-goyang sambil ngepel-ngepel di pagi hari ini, boleh ya. Ya sedang goyang sambil ngepel-ngepel. Ahi Bintang di Bogor juga menyapa dari Sentul Merapat, menyapa untuk semuanya, cerah dan hari ini libur kerja. Tomaritis juga hadir. Prima Hurglis Ana ning TikTok sih. Iya. Iya, oke yang sudah kirim pantun nih pagi hari ini Putri Ayu bacakan ya. Ada Kiki di Jawa Timur sana. Pagi hari minum kopi, cakep, duduk santai di beranda. Hari libur sungguh berarti, hilangkan lelah, besok kerja lagi. Iya ya, sejenak hilangkan lelah dan besok mulai kerja lagi. Request lagu dong, lagu Jawa. Oke, nanti ada Denny Caknan dengan Lost Doll. Dan Putri Ayu kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Ngopi Say, jangan kemana-mana di Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Sesi jam yang kedua segera pukul 8. Rekan Prima boleh gabung teleponnya.

0: Hai, masih di ngopi say. Ngopinya diseruput semangatnya lanjut di Harga Prima. Tadi Kak Sony ya yang sudah request lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, Putri Ayu jadi ini nih ya, teringat nih dengan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Ya, Putri Ayu mengucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan tetap semangat, diberikan selalu kesabaran, juga keikhlasan juga warga yang masih terdampak nih untuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, mudah-mudahan segera pulih dan juga membaik untuk saudara-saudara kita. Doa-doa terbaik kita kirimkan untuk yang terdampak di Kalimantan sana. Oke, ya. Dan juga terima kasih nih, salam kenal kakak, aku dari Solo, Jawa Tengah ya. Solo, wong Solo, selamat pagi. Yuni Yunel juga selamat pagi. Yang mau hadir di ngopi saya pagi hari ini boleh ya 0853-2189-9582. Sudah dibuka nih pagi hari ini ya. Dengan siapa nih? Boleh banget. Mudah-mudahan sehat ya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Teng teng teng teng teng teng teng.
1: Kopinya diseruput, semangat jalan.
0: Asik. Teng teng teng teng teng. Berapa tuh ya?
1: Berapa tuh? Berapa tuh? Berapa
0: biasa? Berapa coba ten? Dong, coba dong rekan Prima yang sedang nonton juga ya, Nang Rastim.
1: 1 2 3.
0: Coba. Oh. Berapa tuh? Ada berapa tuh? Coba berapa teng teng teng teng.
1: Ya. Ada berapa teng? Ada berapa?
0: Iya,
1: ten?
0: Iya tuh.
1: Teng teng teng dihitung tuh.
0: Putri juga sambil sambil ngitung nih, diseruput kopi nih. Aduh, mantap ya.
1: Terdengar
0: di mana-mana Narastim, sampai yang ada di Banjarnegara. Dengar.
1: Terdengar ya?
0: Iya, Kuningan, Jawa Timur.
1: Jadi sepedanya benar-benar mantul dan terdengar di seluruh negara.
0: Mantap ya.
1: Mantap kali dan juga apalagi hari Selasa. Oh, hari Selasa tetap apa Sabtu gini? Hari-hari libur.
0: Narastim
1: libur jam berapa Sabtu?
0: Narastim bingung ya, hari ini hari apa ya? Soalnya ya, ada suara Putri Ayu yang paling ayu dewek soalnya nah. Ya.
1: Ada suara Teteh Putri pagi-pagi.
0: Iya. Hari ini hari Selasa, tepatnya di 25 Agustus ya, bertepatan
1: nah, hari libur. Ada informasi karena ada pengajian.
0: Ada acara apa? Iya, pengajian untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di 12 Rabiul Awal ini. Oke, oke, ada pengajian ya. Oke, jadi di Banjarnegara juga ada pengajian, di Bugis Sukatani juga nanti ada pengajian ya, Nang ya. Oke, oke. Okay, ya,
1: okay. Juga ada siang, ada pagi, malam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Selamat pagi, Narasim. Tadi pagi kita awal-awal ngomongin tentang bahagia itu sederhana, karena judul lagunya juga bahagia itu sederhana. Ya. Apa sih?
1: Bahagia.
0: Narasim apa sih?
1: Penting. Esuk-esuk. Anak buntelan wis bahagia.
0: Oh gitu. Sing penting esuk-esuk anak buntelan ya wis bahagia.
1: Anak buntelan anak segelas.
0: Aduh,
1: kopi.
0: Oh gitu, anak buntelan, anak segelas kopi itu yang bisa bikin
1: itu bahagia banget.
0: Nah itu bahagia
1: walaupun
0: banget ya.
1: Tangannya nggak terlalu langsung di tangan, walaupun tangannya awan-awanan. Buntelan
0: nyanding. Oh gitu, iya buntelan habis nyanding ya.
1: Iya, pakai tangan orang suka.
0: Iya.
1: Nyantai.
0: Terus, tadi ada yang kalau nemu duit semiliar bahagia, ada yang banyak duit.
1: Beli money tenang, beli money bahagia, malah banyak yang ditanya-tanya ini uang ini gimana bukannya.
0: Oke, okay, coba nih banyak. Ya Nang, yang lainnya juga yang nonton radio di TikTok Prima juga komen ya Nang ya. Bahagianya ya, apa kalau Narastim pagi-pagi anak buntelan karo ngopi karo dengerin Radio Prima.
1: Nah,
0: nyanding radio.
1: Kuntelan, nyanding segelas kopi. Bakal nemu ada di semliar. Banyak pertanyaan, banyak persidangan. Lagi narasim.
0: Iya.
1: Tapi kan belanja kena ya, tukukin tukuk-tukuk apa tuh seder.
0: Akhirnya disimpan ya nang ya.
1: Disimpan juga. Udah terbayang itu semiar itu. Pakai wadai apa kono? Kukutannya apa? Dompetnya yang apa?
0: Iya.
1: Terbayang.
0: Pokoknya mah ya narasi sandingannya Radio Prima FM ku wis bahagia ya nang ya.
1: Ish,
0: mantap.
1: Gelas kopi radione iringan.
0: Nang iringan. Oke. Nah, senyum pagi hari juga bikin bahagia ya Narastim.
1: Nah, betul.
0: Itu tuh versi bahagianya Narastim. Bagaimana versi bahagia sederhananya rekan Prima, boleh ya komen juga nanti.
1: Ya, boleh. Coba diutarakan.
0: Diutarakan isi hati.
1: Disampaikan.
0: Isi hati dan perasaannya. Waduh.
1: Coba.
0: Iya.
1: Tadi Narastim masih penting. Anak buntelan karena kopi.
0: Nanti Bunda Emma apa ya? Oke.
1: Bunda Emma apa? Mana maning sing tamon juga sudah ana sing mai duit apaan.
0: Iya kayak.
1: Iya.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan nih acara yang ada di Bukit Sukatani Laban hari ini berjalan lancar ya, Nang ya.
1: Ya, alhamdulillah. Berjalan lancar.
0: Oke.
1: Lagunya apa teh?
0: Lagune ana apa nih? Abah emak ada.
1: Ya udah dukung aja Abah emak lah.
0: Abah emak ada adu buyung. Ya. Ada ini loh, jamu pegel melarat. Apa tuh jamu pegel melarat ya?
1: Oh, ada lagune.
0: Ini coba nih kan, ini jamu pegel melarat versi remek ya.
1: Aduh pegel sama dari wong melarat.
0: Soalnya tadi Putri aja juga pas berangkat ya, ada bapak-bapak jualan jamu. Nah, gak cuma mbok-mbok jamu nah, tapi anak bapak-bapak jamu ya.
1: Yeah. Udah dukung lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Salam ya. Mama Odang, lagi apa Mama Odang? Ayo Mama Odang, masuk, menjuk. Lagian dipencet-pencet apa ini, dipegang-pegang apa ini. Anak tete Putri Ayu sing pak Ayu.
0: Iya. Ada.
1: Mama Odang, Mama Ratmina, terus Janggo Mimi Ratmina, Ibu Tuti, terus manakah Mama Pebi, Mimi Epi, Janggo Sondol,
0: Aiki,
1: Mama Rati, Mama Titan, Dede Saka, Mang Ibeng, Mama Saka, Mama Indah, Bapak Mir, Anggo Mama Aldin, Mama Billy.
0: Oke, siap.
1: Ibu Sukina. Ibu Sukina kayaknya lagi makin istirahat.
0: Oh iya.
1: Ya, kondisinya lagi kurang anu, jadi istirahat dingin ya.
0: Oh, Ibu Sukina.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan
1: kurang normal setitik.
0: Segera disehatkan kembali ya Ibu ya.
1: Sehat. Semoga sehat kembali. Semoga sehat semuanya.
0: Oke.
1: Semua pada sehat.
0: Oke, Ibu.
1: Mana ada Teh Isa, Kang Salim, Kang Dasno, terus Bu Kang Rian, Kang Aman, Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Siap.
1: Nah, terus Mama apa ya, Mama Rini. Terus Bunda Rini. Terus Jang Romla. Terus Mimi Nani,
0: Mimi
1: Tamina, terus Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina juga, buat semuanya aja.
0: Aiki.
1: Lili Kenung, biasa lagi ngambil kajian.
0: Oh iya, Lili Kenung.
1: Ya,
0: kabarnya gimana?
1: Sekitar Sukatani, aja. Terus udah salam-salamnya udah semua, nggak ada yang kelewat. Ada yang kelewat tidak teh?
0: Apa ya? Coba.
1: Sampai yang kelewat ya. Bahkan ganda ya.
0: Iya.
1: Udah bersih di satu kali udah terbaca waganden.
0: Iya waganden.
1: Waganden terus lama lebih. Terus yang go. Mo ini ada mencelit DJ. Di pojokan geng.
0: Waduh.
1: Lagi nyempot dari pojok. Siapa yo?
0: Siapa yo? Siapa? Siapa?
1: Oh, yang punya stasiun. Stasiun mandi. Takut tulisannya di ketutupan. Ketutupan apa ya ini? Kopi. Jadi kopi jadi enggak terlihat.
0: Iya. Oke.
1: Jadi bono. Ribasan emang kainan kita.
0: Iya, nang.
1: Sing mau kapal jadi terus kepada kenang bencana, kenang musibah. Di peribasan emang kainan.
0: Apa tuh?
1: Saban dina dagang rumbah.
0: Cakep.
1: Esuk-esuk mangkat ning sawah. Sing pada kenang musibah. Guru dua hati sabar lan sing tabah.
0: Oke.
1: Semoga rezekinya ditambah lan amal ibaike semoga ditambah. Semoga pada berjalan lancar sehat semua.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Makasih teh.
0: Sami-sami narasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, salam kenal yang sedang nonton Radio Pagi Hani. Ada Rembo Canambo, Bless Up Love You Too from Jamaica. Oke, from Jamaica yang sudah menyapa pagi hari ini ya. Selamat pagi, ada Kang Dewa juga. Selamat pagi Kang Dewa. Halo Kang Dewa. Dan juga bagaimana nih Uni Unel yang ada di Solo, Jawa Tengah menyapa juga di pagi hari ini Solo. Korban Asmoro juga selamat pagi, ingin gabung-gabung ya, salam kenal buat mbaknya. Oke, gabung juga ya. Satu penelpon lagi nih, Banjarnegara, apa kabarnya pagi hari ini Banjar? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bentar.
0: Ngopi say.
2: Ngopi seh. Terus gimana?
0: Kopinya diserbus, semangatnya lanjut.
2: Ngopi seh, kopinya diserbus, semangatnya lanjut.
0: Iya betul, Bunda Emma betul. Bunda sehat, Bun. Alhamdulillah sehat, Bunda. Sehat ya Banjarnegara ya, di Banjarnegara ya. Cerah-cerah cuacanya cerah.
2: Ya cerah-cerah Bang. Tapi yeah. Neng Rastin. Ya buat Neng Rastin. Apa Neng ya, Mbak?
0: Nang Rastin sebutan untuk laki-laki ya.
2: Nang Rastin. Selamat pagi. Sukina, selamat pagi. Meme PC, Meme KC, Bu Tuti. Apa lagi ya? Agak lupa sedikit. Aduh, yang kemarin itu pada karaoke rupanya nyawel Bunda Emma, tapi saya lupa ya yang kemarin itu yang pada kumpul di Bunda. Semuanya lah, maaf Mbak Bunda Emma yang lupa. Lagu pada dengerin pagi, selamat menikmati lagu-lagu.
0: Iya betul.
2: Ayo semoga sehat. Ya nomor siji apa ya Kak Putri? Ya nomor satu sehat.
0: Sehat bahagianya.
2: Empat gitu kan. Sekarang menikmati hari ini, besok menikmati yang lebih sehat lagi. Seterusnya sehat. Okay. Nomor satu yang dua mak duitnya banyak,
0: iya betul.
2: Duitnya banyak, nggak sehat ya, nggak menjamin, terutama sehat. Buat Bu Irini lagi panteng apa enggak Bu Irini ya?
0: Iya mana nih ya?
2: Selamat pagi.
0: Asik.
2: Okay. Semalam minta maaf, tolong ya bilang sama apa itu Mbak Pula semalam ada acara penting semalam.
0: Oh gitu.
2: Tolong ya sama Mbak Pula. Maaf kamu. Mbak Putrinya selamat tugas. Semoga sehat selalu. Sukses kemannya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Hai. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Emma. Dan juga assalamualaikum. Pagi hari ini sudah menyapa ya. Salam kenal dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Ada Aslina Acok juga selamat pagi. Yang ada di Kepulauan Riau. ada Await Cuhuyung juga ada di Kicantara 190 selamat pagi. Oke, rekam-rekam semuanya, memang saat ini ya terik panas ya, itu bisa menyebabkan yang namanya batuk, tapi bisa juga memicu beberapa kondisi yang terjadi tuh ya. Biasanya penyebab batuk itu karena panas, apa nih, tenggorokan mulai kering ya. Panas juga membuat tubuh itu kekurangan cairan atau dehidrasi juga, sehingga tenggorokan dan saluran pernafasan ini menjadi kering, bisa memicu iritasi dan juga batuk ya, rekan prima semuanya. Wah, terus bisa juga nih sistem imun tubuhnya juga melemah, panas ekstrim ya rekan prima, bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh ya, lebih rentan terhadap infeksi virus dan menyebabkan batuk seperti pilek dan flu. Terus apa sih tips mencegahnya rekan prima? Minumlah air putih yang cukup ya rekan prima, tetap terpenuhi untuk air atau tetap terhidrasi tubuh kita. Terus pakai masker, pakailah masker, lindungi dari debu dan polutan saat berada di luar ruangan, dan juga hindari aktivitas berat di bawah sinar matahari. Ini akan membantu mencegah namanya kekurangan cairan dalam tubuh. Juga rekan prima harus ya, harus nih, jangan sampai kekurangan cairan dalam tubuh. Beberapa agar tips mencegah agar di terik panas saat ini ya, kondisi seperti batuk dan juga tenggorokan kering, imun tubuh melemah juga bisa dicegah. Tetap semangat semuanya. Tapi nih kalau saat ini rekan prima sedang bingung-bingung ya, karena flu melanda, terus pilek juga bingung, sakit kepala juga bingung ya rekan prima. Nah, ini saatnya rekan prima, ada loh namanya Ultra Flu. Ya, kalau flu pilek, demam, sakit kepala, minum Ultra Flu biar enggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu pasti cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ini ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yuk, anak sih pengen minum jamu nggak pagi hari ini rekan prima?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng, kan?
1: obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang, selain yang satu itu, pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya, banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya, gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Aduh, akhirnya ya berujung kekecewaan ya rekan Prima semuanya. Lirik dari lagu Negoro Angin miliknya Denny Caknan nih, menemui seseorang yang terkasih, tersayang, tercinta, nun jauh di sana sampai berapa puluhan kilometer ditempuh ya, 11.000 kilometer. Tapi akhirnya kekecewaan lah yang didapatkan. Aduh, cinta jarak jauh, LDR, long distance relationship. Waduh, ada gak sih yang merasakan hal yang seperti itu ya? Oke, request lagu Negoro Angin tadi oleh Yuni Yunel yang ada di Solo, Jawa Tengah. Kang Paoman ditunggu ya, cinta dari seberangnya ya. Sampai numpak opo ya, sampai cinta dari seberang kok belum sampai-sampai Jerenema. Oke ya, selamat pagi ya, terima kasih yang sudah setia selalu nungguin ya di TikTok Prima FM. Kak Aya, lagunya Top Marco Top, salam dari Pamekasan Perantau asal Malang. Oke, selamat pagi Malang. Ada Gianto juga yang baru follow akun TikTok Prima FM juga, selamat pagi. Wong Tangkil juga selamat pagi, Wong Tangkil ya. Mama Agus, assalamualaikum, yang saat ini berada di Singapura sana, selamat pagi. Gunung Sindur Bogor nonton mbak. Oh, di Gunung Sindur Bogor sedang nonton. Ini ada Kang Gianto ya, salam kenal. Terima kasih Kak Antin juga yang sudah nonton juga di pagi hari ini ya. 8.47 menit untuk saat ini rekan Prima semuanya. Boleh silakan yang mau gabung di 0853 2189 9582, boleh silakan ya. Wah, selamat pagi nih Putri Ayu menyapa untuk para petani. Wah, Putri Ayu belum menyapa nih untuk para petani pagi hari ini. Apa kabarnya para petani? Eh iya, tadi pagi Putri Ayu lihat tuh di sawah ya, daerah Nambo itu ada petani tadi yang siap ke sawah. Sepertinya mau tanam cabai ya. Biasanya nih musim-musim bulan Agustus, September, para petani nih tanam cabai ya, atau tanam apa tuh biasanya, semangka atau apa nih ya, kalau tidak tanam padi di musim-musim saat ini. Karena tadi ada ya yang ke sawah mau tanam cabai nih rekan Prima. Oke, para petani semangat semuanya untuk hari ini. Para nelayan juga bagaimana nih untuk hasil tangkapannya di bulan-bulan Agustus ini, mau

bulan September. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini? Apakah hasil tangkapannya menurun atau stabil nih? Bagaimana dengan biaya operasionalnya? Apakah sesuai dengan hasil tangkapan dan juga harganya? Kalau Unisanti sih pernah bilang ya, harga ikan sedang naik ya. Harga ayam juga naik saat ini. Oke, dan di Mata Zaitun, rekan Prima semuanya, ini terus mendorong namanya inovasi pertanian organik bersama pelajar-pelajar yang ada di Mata Zaitun selama pagi ya. Karena Mata Zaitun terus mendorong untuk inovasi pertanian organik melalui kegiatan praktikum yang diikuti oleh pelajar ekstrakurikuler pertanian di lahan Raden Paku Indramayu dan mempraktikkan bagaimana penggunaan apa kompos dan dari apa daun jati kering pada tanaman padi varietas Kosi Hikari ya, sebagai upaya menjaga kesuburan tanah nih, sekaligus memanfaatkan limbah organik yang melimpah di lingkungan sekitar. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran yang menggabungkan teori dan juga praktek di lapangan. Nah, kalau praktikum ya, pelajar juga didorong nih untuk menjadi generasi pertanian yang inovatif dan juga siap menghadapi perkembangan teknologi. Dan selain belajar budidaya tanaman, juga para pelajar ya mengembangkan gagasan pertanian modern berbasis teknologi demi mendukung ketahanan pangan dan menciptakan sektor pertanian yang lebih ramah lingkungan serta berdaya saing tinggi. Iya ya, daun jati dijadikan kompos, rekan Prima. Kalau di Taisa ya, di Cadas Ngampar banyak pohon jati ya Taisa ya. Dijadikan kompos itu bisa untuk pertanian organik. Kalau pertanian organik, hasil-hasil pertanian organik kan biasanya mahal ya rekan Prima semuanya, karena kan organik, betul. Oke, Putri Ayu kembali nanti di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang nungguin lagu apa nih? Cinta dari Seberang ya, yang sudah setia banget. Ini cinta dari Seberangnya, dari Dara Ayu dan juga Mbak Jola Danu. Untuk Kang Pauman yang sudah setia banget dan nungguin. Oke, jangan kemana-mana dan semoga tetap semangat selalu ya rekan Prima. Dan semangat untuk hari ini, kalau yang sedang liburan juga selamat menikmati liburan untuk hari ini. Oke, Jakarta hadir host. Oke, selamat pagi yang ada di Jakarta juga. Selamat pagi.

Aduh, kalau cincin melekat di jari ya. Kalau adik melekatnya di hati abang, asik. Oke ya. Yang sudah diputarkan lagunya langsung berbahagia, hatinya berbunga-bunga karena nungguin berjam-jam katanya. Terima kasih Mbak ya. Sudah diputarkan nih ya, udah sampai terhibur ya di hari liburan ini ya. Oke ya, terima kasih atas kesetiaannya selalu nih. Ada Paimon ya yang sudah nungguin lagunya diputar nih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu, singa paling ayu dewek seruang siaran ya. Oke, 8.56 menit untuk saat ini ya rekan Prima. Selamat pagi. Mudah-mudahan nih yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, atau kesehatannya sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan, sehat paripurna. Bapak Amir sehat nih, Mama Indah tetap semangat ya, Mama Indah ya. Dan juga Papa Angga bareng Bunda Ritanya juga tetap semangat selalu. Mudah-mudahan dapat beraktivitas seperti sedia kala ya. Ya Allah. Dan pagi hari ini ada yang request lagu nih, Cinderella. Wah, mungkin ini ya ada yang punya sepatu kaca ya. Selamat pagi para Cinderella di pagi hari ini ya, yang sudah request lagu nih, locknews.co.id ya rekan Prima semuanya. Dan untuk informasi menarik nih yang dihadirkan di Radio Prima 95,8 FM Indramayu Hargelis Jawa Barat juga ya, bisa nih untuk tips-tips kesehatan juga ada di alertnews.go.id. Oke, ada Waganden. Selamat pagi Waganden, nanti bisa telepon lagi di sesi jam yang selanjutnya. Kita persilahkan dulu ya Cinderella untuk lewat terlebih dahulu rekan Prima.

0: semuanya yang terbang, rekan Prima semuanya. Sekarang kan banyak angin ya, rekan Prima. Musim kemarau, musim panas, biasanya nih sampah-sampah plastik juga berterbangan, iya enggak sih? Iya nih. Nah, bagi rekan Prima semuanya atau wong reang yang membakar sampah nih di musim kemarau saat ini, ya tetap perhatikan keselamatan juga. Kalau ada angin kencang nih, biasanya ya terbang-terbang tuh plastik. Nah, kalau bakar sampah juga cepet toh ini merambat ya untuk kobaran apinya. Harus ditungguin. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya saat bakar sampah. Atau sengaja ya membuka lahan untuk perkebunan atau pertanian dengan cara membakarnya, akhirnya berakibat ya fatal ke semuanya, kena kebakaran hutan dan lahan. Yang tadinya ingin apa tuh? Yang tadinya rencananya ingin menekan biaya produksi, ingin menekan biaya operasional ya. Menekan biaya operasional untuk pembukaan lahan perkebunan sawit misalkan. Akhirnya dengan cara membakar lahan. Akhirnya kan merembet tuh apinya, terjadi kobaran ya, kebakaran hutan dan lahan yang berakibat untuk kesemuanya juga. Nah, pokoknya tetap perhatikan keselamatan ya rekan Prima, jangan sampai nih hal-hal yang dianggap menguntungkan diri sendiri tapi ternyata merugikan orang lain ya kan, merugikan semuanya, itu merugikan banyak orang. Oke, masih di ngopi say, kopinya diserupu, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya. Sesi jam yang ketiga rekan Prima semuanya, sesi jam yang ketiga ini boleh silakan bagi rekan Prima yang ingin ngobrol pagi hari ini, ingin informasi, kirim informasi, bertukar informasi juga boleh. Berkenaan dengan hari ini di 25 Agustus 2026 ada kegiatan apa, acara apa di kawasannya, boleh banget ya 0853 2189 9582. Kemarin Waganden ini ya, hari Ahad ke Prima FM ya Waganden ya. Oh, kita gak jumpa ya, maaf ya Waganden, karena Putri Ayu ada kegiatan pas hari Ahad kemarin ya. Terus ada senam, selanjutnya ada kondangan juga ya. Sekarang masih banyak gak rekan Prima semuanya di kawasan rekan Prima yang bulan-bulan ini ya, di bulan Agustus itu masih ada hajatan, ada undangan-undangan. Wah, disiapin aja tuh. Apa tuh? Biasanya ya ada namanya telitian gak sih? Kalau bahasa sini Putri aja baru tahu tuh ada bahasa telitian. Artinya saat hajatan seseorang kita memberikan misalkan sekarung beras. Nah, esokannya saat gantian ya, kita ngebalikin lagi ya beras satu karung tersebut. Begitu enggak sih Waganden, telitian bahasa di sini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Asik. Ini suaranya kok jadi imut-imut begini ya?
1: Iya, kemarin tuh saya waktu hari Minggu ke situ.
0: Iya.
1: Gak ada Pak Putri.
0: Oh iya ya, kemana ya Putri Ayu ya?
1: Iya.
0: Ya maaf nih Wak. Soalnya ada kegiatan.
1: Iya, saya sendirian banget. Ini sortower.
0: Ih. Nyariin Putri Ayu berarti.
1: Iya. Nyariin di situ dia celingak.
0: Celingak, celinguk, tengok kanan, tengok kiri. Tapi ada rekan prima yang ada hari Minggu kan pada ini ya silaturahmi.
1: Pada arisan ibu-ibu kalau
0: bapak-bapak. Iya betul, asik kan, asik.
1: Terus kita minum-minum.
0: Waduh, minum apa tuh? Bukan mihol ya?
1: Aku.
0: Minum air putih.
1: Iya, terus saya main sama ibu. Siapa kan ya kita kah?
0: Siapa ku?
1: Main ke rumahnya ibu Sukina.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sama ibu Odang.
0: Gimana ibu Sukina? Kemarin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, masih kemerenceng suaranya.
0: Oh masih kemerenceng.
1: Iya. Sama Mister Gono, terus sama ibu siapa maning kan? Nandaga ibu-ibunya ku anak terlihat apa-apa. Iya, tuli Kang Dasmo.
0: Oke.
1: Iya, Kang Dasmo.
0: Oh iya.
1: Kita kok kemarin tuh iya.
0: Gimana perasaannya kesan pertama Wagandian hadir ke Radio Prima FM hari Ahad kemarin? Boleh dong berbagi cerita.
2: Kesannya ya alhamdulillah. Akhirnya, setelah saya.
0: Akhirnya capek nih Wagandian pakai suara mana tadi?
2: Bukan, tadi mah tuh orang tuh ngomong,
0: bilang
2: pengen ngomong aja kita.
0: Oh gitu.
2: Iya, tadi mah orang, sekarang mah kitanya.
0: Oh gitu, tadi orang ya. Gimana? Iya. Oke, kesan-kesan.
2: Tuh orangnya terlemak baik, pengen ngomong maning sake.
1: Iya mbak.
0: Oh gitu.
1: Tadi saya tuh yang ngomong.
0: Oh iya, salam kenal ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana Wak, kesannya? Boleh dong.
2: Kesannya alhamdulillah setelah kita hadir ke situ cuaca cerah dan juga kita bisa masuk di studio sama Kang siapa kan Abi Ngika?
0: Bang Andre.
2: Kita mah orang Kelingan ya Kang Andre.
0: Iya, catet atuh.
2: Iya. Kita mah gampang beli Kelingane bae ora ya.
0: Kelingane karo siapa sih?
2: Kelingannya karo Mbak Putri Bayor ya.
0: Iya, sing paling ayu dewek ya.
2: Iya, sing paling ayu sekali. Iya.
0: Cirene mah ya.
2: Bersama ibu-ibu cerita. Kan saya ditanyain tuh, tahu sama ibu siapa gitu. Baje pen radio busun beli sun kita mah pengen dolan bae sun kita mah ya.
0: Oh iya.
2: Ora tak ora kena ora wagandan wagandene mau beli. Iya barang mancingku Kang Andre ngomong kudu jawa ganden kudu mi ya gitu. Aku sih jadi takutnya menang baik ya kita menang baik ya
0: iya aja menang baik
2: nanti ya pura-pura menangan kok nore ya hari harus kenal mah ya biasa kemerenceng nore ya
0: iya oke okay. Terus bagaimana setelah silaturahmi ke Radio Prima FM
2: setelah silaturahmi saya sekitar jam berapa itu ya suruh masuk di ruangan artinya suruh bernyanyi gitu sama Kang Andri itu bahasa nyanyi aja kan saya pertamanya kan karena nggak ada orang-orang ya jadi saya tuh di situ di bawah atau di Sore Tower orang ya telepon kita kurang jadi bagaimana nanan inti jadi kita nan dilemak bening Sore Tower jadi kita
0: Okay.
2: Udah kasar-kasar.
0: Iya. Berarti berarti perasaannya senang ya, senang.
2: Senang.
0: Oke. Suasananya oke ya.
2: Iya, suasana oke. Dan apalagi kita masuk kan suasananya adem.
0: Oke.
2: Jadi saya tuh jalannya dari Cepedang Bunder terus mana nyebrang kereta. Nah pas belok kiri di sana jembatannya lagi didandani. Iya betul. Jadi saya aku balik maning ora. Balik maning muter belok kiri. Maka oleh meng apa kan aja jare ibu Odang mah. Yang kuburan kak,
0: Manggo
2: kemono,
0: Manggungan daerah Manggungan ya.
2: Ya mungkin kita mau diusir ya.
0: Ya ada aku.
2: Terus gua harap nanjak kan orang harap nanjak kok. Bensin entek. Jadi kita aku belok kiri dorong dia orang tuh aku bensin.
0: Aduh, perjuangannya luar biasa ya.
2: Iya. Ceritanya aku nih kono kita takut orang kalau sing doku bensin. Jadi bensin nang jadi kita kan tiga hari dia prima. Mana dipajang etan, etan tengi idul. Oh, jadi kita aku balik mana orang ya.
0: Oh iya.
2: Oh, istakan karena mancing silakan tepor ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah nyampe ya.
2: Baik,
0: asik, alhamdulillah. Terima kasih ya, Wak Ganden udah hadir kemarin.
2: Iya, cuma ngati sepatu ya, anak. Wong ini nanti gini kita kan beli berur, sampai pertama mono orang Mbak Putri. Oh, mulanya kita aku celingak kok ya. Susuannya pegel, celingak-celingaknya dodoknya dilemak dengan sortowa.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, kemarin kita bisa hadir. Betul. Karena kita selama ini kan baru ke Radio Prima. Gitu, jadi terus langsung main ke Ibu Sukina sama Mr. Gono. Tuli Kang, ya, aku sih Mama Odang. Yeah. Bari Kang Dasmo, menurut salam Kang Dasmo. Wara kita mau orang ngeri siji persiji sih wong ora ya. Seperti mari lokat pengudara aku seperti sih ngawit A sampai J tora ya, Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih nih.
2: Acaranya apa lagi ini?
0: Acara pagi kita ngobrol pagi penuh inspirasi dan juga santai.
2: Oke,
0: info-informasi apa nih kanggo siapa?
2: Terutama Mbak Putri sih lagi siaran juga Teh Isa.
0: Oke, siap.
2: Kanggo Ibu Sukima, kanggo Teh Upetan, kanggo Ibu Sumarmi, Mama Indah, Mimi Rini, Bunda Emma, Singa Naning Banjar Negara Anaraya. Karena sering payah kan nyalamin kita Ganden je salam baik je sekita je kalau dari kita kan salaman nih orang ya. Kanggo Kang Dasmo kanggo Mimi Ratmina ya ku wingiku ketemu karo Mimi Ratmina orang kita.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, begitu aja informasinya untuk sementara Mbak Putri ya.
0: Wah Ganden,
2: semoga Mbak Putri sehat selalu. Iya, kayak konor ya. Ya wis bau ucapane.
0: Ucapane apa Wak Ganden?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Akhirnya terwujud juga, tercapai juga keinginannya Wak Ganden ya, yang ingin hadir ke Radio Prima FM. Bagi rekan Prima juga boleh. Boleh bersilaturahmi ke Radio Prima 958 FM, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat ya. Oke, halo, hai bolo-bolo. Ada Wonggo Prasetyo ya. Ke Wonggo Prasetyo sudah hadir, Kak Milen juga. Bunda Emma, salam buat Wak Ganden. Oke. Ada Indramayu yang ada di Indramayu Kota juga hadir. Ada Kang Wen yang ada di Indramayu Kota, selamat pagi. Yang sudah follow akun TikTok Prima juga pagi hari ini, thank you banget, terima kasih ya. Sehat paripurna selalu dan semangat, sukses. Dan lainnya yang belum follow akun TikTok Prima FM, you are the follow dari sekarang. Siapa nih rekan Prima yang pagi hari ini masih menikmati secangkir kopi? Waduh, secangkir kopi pahit di pagi hari ini. Tahu gak sih rekan Prima kalau secangkir kopi favorit pagi hari ini misalkan ada kopi Arabica ataupun kopi Robusta. Nah, terus ternyata minuman kopi ini, minuman hitam ini ya, ini bukan sekedar buat yang nongkrong-nongkrong, tren nongkrong ya, atau menemani begadang ya, pria dewasa ya, tapi juga banyak manfaat luar biasa ya bagi tubuh kita. Nah, tahu enggak rekan Prima, kalau riset menunjukkan kalau kopi itu kaya akan antioksidan. Dari 30 penelitian bahkan menunjukkan kalau setiap cangkir kopi yang kita minum setiap hari berkaitan dengan 6% risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Gak cuma itu ya, buat yang ingin menjaga kesehatan jantung juga konsumsi 3 cangkir kopi sehari bisa menurunkan resiko penyakit jantungnya hingga 15%. Tapi ingat ya rekan prima semuanya, kuncinya adalah konsumsi dalam batas wajar atau yang sedang-sedang saja. Jangan sampai karena mengejar efek pengen melek malam, begadang, ngerjain tugas malah kena efek samping ya, seperti jantung berdebar-debar, tremor atau sulit tidur. Apalagi yang punya masalah lambung, ini pilihlah jenis kopi yang rendah asam agar tak bisa menikmati manfaatnya tanpa rasa yang perih. Ya, seperti lagu berikut ini, yang sedang-sedang saja, jangan sampai melebihi batas wajar ya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih, ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah Pak RT mau ngawinin nih, nah kira-kira bunyinya gimana tahu nggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

Orgelis in Ramayu Barat ya. Aduh, suaranya gawe nyus jirene mah ya. Ada Arni ini, Arni di Suka Slamet ya. Selamat pagi. Seumur-umur dah weruh wonge, masya Allah ya, biasanya cuma krungu suarane baik. Biasanya cuma krungu suarane baik, saiki sekian sekarang ya baru ngelihat orangnya, masya Allah. Nah, itu komentarnya dari Arni ya di Suka Slamet sana. Wow. Terima kasih Arni udah follow juga akun TikTok Prima FM. Ya yang belum follow segera di follow. Iya nih, kalau dari warga Suka Slamet ingin ke Gantar atau ke Horgelis nih ya, karena ada jembatan yang sedang diperbaiki di daerah ya, atau dekat dengan Azaitun, tepatnya di selatan ya, bagian selatan Mahat Azaitun ya, jembatan di dekat Toko Kodeko ya, atau gedung bazar yang sedang diperbaiki nih. Jadi warga Suka Slamet nih ya, biasanya muter ya, kemana nih arahnya atau jalurnya nih Kak Arni ya, yang ada di Suka Slamet. Iya, oke. Mudah-mudahan cepat selesai nih untuk pembangunan jembatannya ya, sehingga arus transportasi dari warga yang dari Suka Slamet maupun sebaliknya ya, dari arah Gantar Horgelis ke Suka Slamet dan sebaliknya dapat nanti berjalan dengan lancar kembali. Kak Mustafa Lohan 66 juga selamat pagi. Kak Mustafa Lohan yang sudah gabung juga. Yang ada di grup Venstura Family Prima semuanya, selamat pagi. Yang sedang nungguin warung, bismillah warungnya dagangnya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul ya, yang dagang-dagang beras juga nih ya. Karena ada dari Kiki di Jawa Timur sana baru beli beras ya. Baru beli beras dan teman-temannya. Baru beli beras dan teman-temannya, temannya apa aja, minyak. Terus apa aja temannya, beras nih, sembako, 9 bahan pokok ya. Sembakonya bagaimana untuk harga-harganya hari ini? Apakah mengejutkan atau sesuai dengan kantong emak-emak nih yang ada di rumah sana? Ya mudah-mudahan ya harganya masih terjangkau dan tetap semangat semuanya, biar dapurnya tetap ngebul, dapur ngebul. Jerene mah ya jalannya muter lewat Bangong Balir. Oke, kalau dari Suka Slamet ingin ke daerah Gantar atau Horgelis ya, dari Suka Slamet muternya lewat Bangong Balir. Oh iya ya, oke Kak Arni, terima kasih informasinya ya. Kalau tadi dengerin lagu Denok ya dari Nika Salindri ya, alunan musiknya juga ya, mengingatkan tentang gamelan-gamelan juga. Wah, seni karawitan Sekar Mas Mahat Azaitun juga ya, ada nih seni karawitan di Mahat Azaitun. Dan juga kalau ada akad-akad nikah nih dari warga belajar atau dari semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun nih, menggelar akad nikah juga dari PKBM, PKBM Azaitun juga ikut ya menyemarakkan suasana akad nikah tersebut dengan penuh kegembiraan pastinya ya, di setiap pernikahan atau acara yang tidak hanya sakral juga bisa mempererat silaturahmi nih antara tutor PKBM, warga belajar PKBM yang ikut ya untuk menyukseskan setiap penyelenggaraan acara. Dan begitu pula ya kegiatan PKBM Azaitun, bukan hanya lembaga pendidikan kesetaraan tapi juga wadah yang menumbuhkan nilai kekeluargaan, gotong royong dan pelestarian seni budaya di tengah masyarakat. Iya, warga belajar PKBM kan ini nih ada tim angklung ya, tim angklung yang dihadirkan nih di setiap acara pernikahan atau acara hajatan dari warga belajar. Wah,
pengen main angklung nih, bisa nggak ya rekan Prima bermain angklung?

Coba yang bisa nih boleh komen-komennya ya. Oke, yang ada request lagunya dari Happy Asmara, apa tuh judulnya? LDR. Oi, Kak Arni, oke lah ya, nanti disiapkan ya. Yang dari mana nih yang sudah follow akun TikTok Prima FM juga, Zainatul. Selamat pagi Zainatul yang sudah hadir di pagi hari ini. Dan rekan Prima semuanya, boleh kalau masih ada waktu nih, kalau ingin ngobrol di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Sebelumnya ada lagu nih untuk rekan Prima semuanya nih. Aduh, kalau punya salah itu salah sendiri, gimana ya? Apakah itu salahmu sendiri? Berarti ya harus diperbaiki ya. Kalau salahnya orang lain, juga kita harus memaafkan. Ada siapa yang hari ini gak ada uang? Ada Tak Dopiti ya, dari Upia Isil. Waduh, hari ini gak ada uang. Tetap semangat semuanya. Para pejuang rupiah, para pejuang cuan, tetap semangat. Meskipun hari ini di tanggal 25 tak ada uang, tak dok piti ya. Kalau bahasanya Uni Santi nih,

Iya, tak ada uang, tetap semangat. Gak ada uang, tetap dangdutan bergoyang. Iya ya Bunda Emma ya. Mantap, asik. Terima kasih yang dikirim mawar merahnya juga di pagi hari ini. Tetap semangat nih di hari ini, di 25 Agustus 2026. Ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Putri Ayu sebentar lagi ini nih pamit undur diri ya rekan Prima. Aduh. Tapi sebelumnya nih rekan Prima semuanya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang menarik di Ngopi Say itu dihadirkan ya, mulai pukul 7 sampai 10. Dan juga ada loh Prima dalam berita ya, atau PDB nih, yang dihadirkan di sekira pukul 6 ya sampai pukul 7 sebelum acara Ngopi Say. Beragam informasi mulai dari Mahat Zaitun dan juga dari Indramayu dan informasi yang lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap standby, stay tune selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nanti di Fans Tura ya rekan Prima semuanya, lagu-lagu Tarling ada loh ya, RT ya. Waduh, RT ya nanti yang akan menemani rekan Prima semuanya di acara Venstura, lagu-lagu Tarling terbaru maupun lawasnya ya. Nomornya masih sama yang bisa dipergunakan di 0853 2189 9582. Dan selain ini ada lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik di Halo Prima dari mulai pukul 10 sampai pukul 11. Dan hanya di Radio Prima FM ya rekan Prima. Pokoknya tetap semangat semuanya menjalani aktivitas hari ini. Yang hari ini berlibur juga mudah-mudahan liburannya mengasyikkan ya, asik, dan mendapatkan kesan yang happy ya. Yang hari ini tetap aktivitas, tetap aktivitas selama menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar jaya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Apabila ada perlintasan kereta api nih rekan Prima, ada palang pintu yang menutup ya, berhenti aja dahulu, sabar menanti keretanya lewat, jangan sampai menabrak palang pintu perlintasan ya. Wow, apalagi sampai menaikkan nih, biasanya ada ya yang menaikkan palang pintunya nih karena gak sabaran. Suka deh Putri Ayu juga melihat ya. Pokoknya yang berkendara di pagi hari ini di belakang kemudi juga, bilang ngantuk ya, beristirahatlah. Mungkin sedang menuju ke tempat wisata di hari ini atau balik ke daerahnya, tetap jaga kesehatan, kondisinya harus prima, baik itu kendaraan maupun pengemudinya. Karena rekan Prima ada yang naik kereta ya, kereta malam nih dihadirkan untuk penutup di pagi hari ini di Ngopi Say. Putri Ayu pamit, terima kasih semuanya, tetap semangat dan salam sehat, salam bahagia semuanya. Sampai jumpa dengan Putri Ayu di hari esok ya, Rabu pagi di Ngopi Say juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bye.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah, Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM, Indramayu.

Rekan Prima, lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Iya, assalamualaikum Merdeka di Venstura. Venstura Nengkeneki. Selamat datang kembali untuk Wong Reang semuanya yang ada di manapun berada. Yang ada di Indramayu apalagi ya, yang sambil dengerin di channel kita di 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Apalagi tetangganya nih di Subang, di Sumedang ya. Kudu krungokaken Prima FM 95,8 ya. Awan-awan kieun ya. Penake emang dengerin lagu, ada yang juga sedang ngopi nih seperti lebih cilik ya. Wis gabung maring TikTok ya. Dan TikTok ini. Ya, oke, matur kesuwun Pak Lebe jareku. Moga-moga Prima FM jaya terus sepanjang masa. Oke, buat Wong Reang semuanya, selamat siang ya di jam 11 ini 25 Agustus 2026 dan RT akan menemani Wong Reang ya di acara kita di Venstura Nengkeneki di Prima FM ya. Dan ajak lalin ya Wong Reang, bisa juga join nih di nomor kita di 0853-2189-9582 ya. Bisa juga di WhatsApp ataupun gabung juga di TikToknya. TikToknya nang di Prima 95,8 FM Indramayu ya. Ayo gabung bae maring TikTok ya. Prima 95,8 Indramayu, Prima 95,8 FM Indramayu ya. Dan oke, Wong Reang, silakan bae sing arep nilpun-nilpun ayo mangga ya. Kita ini kan dulu coba. Mangga sapakin. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, durung bengi ya.
1: Iya sih.
0: Iya, tapi suaranya wis kayak apa bengi.
1: Oh iya kah?
0: Iya, kudu semangat. Iya,
1: oh, semangat. Kan? Ya, semangat,
0: iya,
1: semangat.
0: Ayo, ngopi dimin.
1: Sedikit tapi beli doyan kopi.
0: Oh, beli doyan kopi ya.
1: Buka bare ayat.
0: Apik ya, ini ada Nok Bintang sing paling unyu ya.
1: Ayo api-api banyak.
0: Betul sekali. Lagi ngapa Kinok? Santai-santai bae apa?
1: Lagi santai, A. Umben, A.
0: Santai ya.
1: Baturnya bernyamper sih, jadi langkah tugas. Tugas. Kayak tugas apa bae ya?
0: Iya ya.
1: Ya jadi melipat tuh maksud tekanan kah? Libur.
0: Oh, lagi libur ya.
1: Iya.
0: Sedang lurusin badan ya. Sikile di
1: dilulur.
0: Dilulur ya. Kanggo kaeta susu kental manis ya.
1: Perawatan kan kudu.
0: Betul ya. Perawatan.
1: Kalau mau kawin ku kan jadi pangling.
0: Oh iya, nanti jadi pangling ya. Waduh, bersinar ya mengko ya. Wis ngalei matahari. Alhamdulillah baik.
1: Syukur, hujan beli.
0: Wah, hujan dong. Di kamar mandi hujannya.
1: Hujan air mata apa hujan apa dikit ini?
0: Bu, hujan banyu panas ya, gua
1: banyu panas. Pada panasnya jam segini.
0: Iya, panas
1: panasan. Jam 12 tuh.
0: Ih, kenapa ya?
1: Menerang benderang panas nak.
0: Makanya kita harus bertobat ya. Ini baru di dunia. Iya, iya, apalagi di Ciledug ya, di Tangerang lebih panas.
1: Lebih panas maning.
0: Lebih panas maning.
1: Cirebon
0: ke
1: panas, gerang
0: Cirebon aja panas ya. Aduh, ya Nok.
1: Namun di daerah ART masih ada pohon-pohonan.
0: Betul nih Nok.
1: Masih ada angin-anginan gitu.
0: Akeh jati, akeh mangga.
1: Nang kene. Ini Cirebon kan wis gersang pisan.
0: Kota sih soalnya ya.
1: Iya, kota.
0: Padet. Kota sih padet.
1: Iya, hawa umah bae panas kok mamun iya. Hawa uong.
0: Mene bae maling Hargelis ayo.
1: Ya amun bisa wae dibokol. Saat.
0: Iya.
1: Acara tarlingnya, A.
0: Tarlingan yuk. Digoyang.
1: Iya, ayo. Kita cemburu, kebakar cemburu, A.
0: Cemburu. Cemburu.
1: Kebakar oh. Cemburu.
0: Kebakar cemburu, kebakar cemburu. Kebakar cemburu.
1: Ya,
0: Kak, siapa kok sing nyanyi? Indri Fahreza ya?
1: RCT.
0: Dudu Indri Fareja. Ke siapa ki?
1: Ya pada bae blak.
0: Oh pada bae. Oh kancane kali ya.
1: Ya sekina kakek dinyanyi nang ning artis siapa bae sih?
0: Oh iya. Berarti apa?
1: Salam-salam ya, A.
0: Mangga tuh.
1: Iya buat yang nonos dulu ya, nonos selalu satu keluarga ya. Buat Mama Aldin, Bu Tuti, Teh Upet, buat Kang Dasmo, buat Mama Abade Kutil ya, buat Bapak Bunda Yasari ya, buat Mimi Ratmina, Mama Ratminanya juga ya, apa Nabang Bang, Pak Lebe, Bunda Aja Setiatin, Pak Haji Herman ya, buat Kang Sondol, Mama Emprai, Kang Aset satu, Kang Aset dua ya, buat Bapak Yuni, Mama Yuni, Mr. Bono, buat Bu Sukina, Arian 1, Arian 2 ya, buat Kang Salim, buat Anang Rasimnya juga ya, Bunda Mary tuh, buat Mimi Eti, Bapak Najwa, buat Mama Intan, Mama Febi ya, buat Kang, itu siapa? Itu tuh siapa tuh, A?
0: Dari Bono.
1: Tenung.
0: Tenung.
1: Iya, Tenung ya, buat, siapa kah?
0: Siapa?
1: Ika, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, Kang
1: Bapak
0: Ibeng.
1: Purnomo.
0: Bapak Purnomo.
1: Buat Kang Pacawala, Kang Yatna, buat Kang Wanta, Ang Jebot ya, Bang Paujan, Papa Paujan, Bang Otoy, buat Ceromla ya, buat Aki Metal, Mamang, Kang Anjas, Mama Lela ya, buat Mama Odang, Bang J, Kang Gopal, Mama Indah, Kang Opi, Kang Kuat Kicut ya, terus buat Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Buat Kang Aman.
0: Kang Aman baik.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: buat
0: ya?
1: Uyut.
0: Uyut, Ki Uyut.
1: Pokoknya buat yang di TikTok-nya juga semuanya ya.
0: Iya, iya.
1: Yang lagi mendengarkan, yang lagi tema ya. Pokoknya buat semuanya aja, A.
0: Iya.
1: Yang belum ke calling mohon maaf aja. Ada enggak lagunya?
0: Ini sih Indri Pareja.
1: Ya wis bagian cemburu, oh. Kebakar cemburu.
0: Lebih cilik arepe sing Ita Deka kebakar cemburu, tapi anaknya Indri Pareja ku kancane anae.
1: Oh, Ita Dekana enggak ada.
0: Iya durung teka. Kebakar cemburu Indri Pareja ku anae.
1: Ya wis bagian kebakar cemburu mah ya.
0: Bagian ini ada apa-apa ya. Aduh.
1: Bagian pada baik.
0: Pada baik.
1: Yang penting kebakar cemburu.
0: Iya iya iya oke.
1: Okay. Ah, tersayang tercintanya, ah.
0: Aduh siapa ini sih?
1: Buat Ayang Nonos ya.
0: Oh Ayang Nonos ya.
1: Buat ARP-nya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki, panjang jodoh.
0: Aduh sih, panjang jodoh.
1: Mudah-mudahan tambah
0: ganteng
1: jodoh,
0: ya. Iya benar ya.
1: Mudah-mudahan tambah ganteng ya.
0: Tambah ganteng ya benar lagi
1: kayak
0: berusaha.
1: Ya. Oke,
0: skoteng. Gantengan kunci berarti ya. Aduh.
1: Nah. Yang di rumah juga selalu sehat, A.
0: Ya amin atuh.
1: Ucapannya ya, A.
0: Ayo.
1: Kopi pahit jangan diminum, A.
0: Anti nenok.
1: Ayangnya Nono pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah. Uduh, aduh ya. Ya matur kesuwun nak bintang ya, salam-salamnya tuh dari yang tetangga kita dari Cirebon. Sing jareku sekian panase ngepol ya. Ya semoga aja ya, semoga aja ada turun hujan nih. Ya amin amin ya. Walaupun sehari enggak apa-apa ya, sebentar aja yang penting biar adem. Hayo mangga sapa maning ya, karena banyak sekali nih yang masuk di TikTok ya, yang telepon juga mangga. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ajang ngopi.
0: Ajang ngopi.
2: Ngopi say aja.
0: Aja ajang ngopi. Wong ki nang fansura.
2: Iya ni kan neki.
0: Nengen di neng Prima FM.
2: Orang ngopi.
0: Orang ngopi aja. Nah. Pak RT baca WA ya udah ini ya. Nang apa maning? Iya. Warga biasa warga iya pada jerit-jerit kayak kepanasan ku jare.
2: Rasa sama jagat awan di baterai Pak RT ki.
0: Heeh, jadi apa?
2: Pada kaget ini.
0: Pada kaget temenan.
2: Kayak kondarane umatnya esuk bae kene sing utangin mah.
0: Iya padahal enak.
2: Nok bintang biasa ditinggal utangin, disangka ngopi say.
0: Iya nok bintang misalnya ngopi baik ku mau.
2: Air ngopi. Duduk ngopi kemah. Kayak neke.
0: Iya tapi lagi liren katanya nok bintang tuh. Harap tarlingan kebakar cemburu. Kayak neke
2: Pak RT jaluk beli buntelan nih ke.
0: Jaluk buntelan durungan nasa aja nih.
2: Ada gorengan, tahu, bakwan, sama udang.
0: Wis lengkap ya.
2: Iya, Mama Udang.
0: Mama Udang.
2: Mama Udang.
0: Waduh, iya.
2: anak-anak orek, anak tegak.
0: Nasi kuning.
2: Iya, nasi kuning, Mama Undang.
0: Mama Undang
2: mau hadir. Alhamdulillah.
0: Baik banget ya.
2: Setelahnya, Mama Undang.
0: Matur kesuwun ya.
2: Mampir diin kono kuning, suka apa, Andun, sumber benti. Boleh mampir di Tewuti, Mama Undang, Mama Titan, Mimi Epi.
0: Oh. Ayo, mangga tuh, lagu ya. Anak
2: lagune
0: gue
2: tuh bukan nang rasimo libuntelan segak.
0: Iya, terus
2: jadi ini lagune segak
0: gaking anak kah anak
2: anak kah? Lagu duet
0: segak aking ya ya ya anak bae segak aking di nyanyi kena anak bae ku anane Dewi
2: kok mah lagu Jawa mah serba anak segak aking
0: anak anae Dewi Anjani ku sing nyanyi dewekan ku sega aking ku Dewi Anjani nyanyi dewekan ku jare
2: baik buat duet ya wis lho apa-apa lah
0: iya lho apa-apa ya
2: ya enak sega aking gak anggo didol anggo empan bebek
0: iya gak bisa dipangan tapi aduh nang aja engkau watengnya melembung
2: anggo empan biong minta andur
0: empan biong
2: apa nih
0: yuk mangga
2: anggo mau nuk pintang orang-orang cekenting berkanggo Ibu Sukina semoga sehat Bu Ibu Sukina Pak RT warga Ibu Sukina lagi kurang fit dan melasi sudah sehat normal maning kanggo Mama Billy Mama Aldin terus kanggo Mama Indah Bapak Amir Mama Titan terus lagi jalan-jalan kanggo Mama Leha Mama Nenen kanggo Kang Salim terus kanggo Andasmo terus Tete Isa Kang Eges Mama Mega Ibu Tuti terus kanggo Mimi Ratmina Mama Ratmina
0: oke mangga
2: Mama Udang terus
0: siapa mana
2: Monoko bagian Mong Lanang Om Sondol Kang Aman Bunda Mary Bapak Jali Kang Salim
0: iya
2: terus kakaknya Bunda Emma Susila Lili Kenong
0: iya
2: Susila ke Pak RT
0: iya
2: Ribasan emang kainin Pak RT
0: anak iya
2: oke Ribasan emang kainin Kuku Krecek Rumba Tembara
0: mana wani mau sega aking lagu ya sekian apa sega krecek
2: ya Tuku Krecek
0: Tuku Krecek
2: iya oh, Rumba Tembara
0: Tembara
2: sambal terasi coy lepete
0: sambal terasi coy lepete enak nang
2: iya enak ya
0: iya enak banget gua
2: oh kok dalam mana kok ngunduh pete
0: oh iya ini di bono oh iya
2: oh iya
0: iya
2: kayak bapak rumah tembara
0: tembara
2: sambal terasi
0: coy
2: lepete
0: coy lepete
2: di warga prima kaget beli kakira
0: beli
2: kakira pacara Jawa dibaturin Pak RT
0: nah warga kaget
2: pasti nikmate. Iya berdendang dia pasti berkaroke.
0: Iya.
2: Makasih Pak RT.
0: Iya setel TikTok. Iya main keton Raine, keton Raine RT.
2: Iya. Pasti keton ganteng nih.
0: Ajam.
2: Asli lah nih. Iya.
0: Sing penting ajam layu ya.
2: Iya ajam layu akan keton Raine Pak RT.
0: Aja Melayu ya. Yo yo, matusun. Waalaikumsalam, Merdeka. Iya, Nok Bintang ditemenin juga dengan Ting Ting ya. Nang Rastim ya, Nang Rastim Ting Ting dengan Nok Bintang ya. Sudah datang tuh ya. Iya, sajene lagu-lagu Tarling untuk ya, untuk Nok Bintang dan juga untuk Nang Rastim Ting Ting. Ting Ting Ting Ting Ting ya. Tapi sekian Dudu Ngopi ya, tapi Fansura nengke nengki jadi ya Tarlingan. Ya, mungkin menemani juga untuk wong reang yang sedang ingin berburu untuk makan di waktu siang ya. Ya. Jadi tadi masalahnya ya nggak jauh-jauh ya karena sajinya sudah lengkap ya tadi terasi ya sambal terasi ya terus dicoeli karo pete wah. Ya wis sambil bayangin panganan dulu ya sambil kita dengerin lagu sing di requestakeun karo Nok Bintang kebakar cemburu terus di saut maning kalau sega akinge nang lasti mangga atuh kita krungokakeun aja meni-meni nang kene bae.

0: kalau udah musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Aduh. Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi itu
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh, enak.

Sega Aking ya. Iya, pancen ya, Sega Aking ini malah bisa membuat semakin romantis ya, di mana di tengah-tengah keterbatasan kita nih. semakin menguji bagaimana

di dalam masyarakat ya, untuk warga-warganya ya. Iya, karena di tengah keterbatasan justru kita dapat melihat nih kerukunan, tambah rukun maning mengkonon ya. Iya, dengan yang seperti itu kita bisa menambah untuk persatuan ya. Kadang-kadang memang kekurangan ini bisa menjadi kelebihan ya, dibandingkan dengan misalnya ya kabehana wis ana, uduh duite ana, fasilitase ana ya, tapi warga-warganya malah dari dia pada mager ya, pada ora aktif mengkonon ya, pada nang omah bae ya. Iya, terus apa maning ya. Jadi tidak menjamin ya wong reang dengan adanya apa kelengkapan ataupun kesempurnaan, tidak menjamin bahwa kita menjadi bahagia ya. Justru tadi ya, dengan sega aking, walaupun sega aking tapi menambah cinta. Wah, aduh ya. Aduh, memang ya. Wong reang ya, kalau bicara soal kerukunan ya, ini tidak terlepas ya dari pada perasaan ya, untuk saling berdamai, saling bertoleransi terhadap perbedaan ya. Jangankan kakak adik gitu ya, yang selalu berantem ya, kadang suami istri juga kadang suka aja ya, kadang-kadang ada berantem juga. Apa maning sing pacaran ya, aduh itu juga kadang berantem juga, hal-hal yang selepe ya. Hal-hal yang sepele gitu ya. Namun inilah ya, kalau kita berjiwa toleransi dan juga damai ya, seperti halnya yang diajarkan ataupun yang menjadi visi misi nih di Mahat Azaitun ya, yaitu sebagai pusat pendidikan ya, toleransi dan perdamaian ya, untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi. Ini menjadi satu-satunya lembaga mungkin ya, yang mana di situ ya diajarkan untuk toleransi dan damai. Ya, coba kita cari di mana lagi nih ada pendidikan yang mengajarkan toleransi dan damai di dalamnya ya. Waduh. Ya, hal ini terbukti ya, wong reang semuanya, dengan adanya berbagai macam suku, budaya, adat, kebiasaan maupun kewarganegaraan ya, ada yang dari luar negeri juga ya di sana di pusat pendidikan di Mahat Azaitun, namun tetap saja rukun ya. Bahkan dicampur nih, ada di sana ya dari berbagai usia, yang mana biasanya ya menjadi suatu kesulitan nih untuk orang-orang nih biasanya bekerja dengan lintas usia yang begitu jauh ya. Namun di Mahat Azaitun justru dikolaborasi nih, pelajar bekerja sama dengan para sukarelawan, kepada para petugas-petugas yang ada di Mahat Azaitun ya, seperti halnya dalam mengumpulkan serasah daun ya. Apabila dikerjakan hanya kepada relawan, aduh kasihan sekali ya, bahkan nantinya malah sulit ya. Atau dikerjakan oleh pelajar, aduh nanti pelajarnya juga jadi nggak fokus untuk mengerjakan pembelajaran ya, sebagaimana yang menjadi pokok tugasnya ya. Oleh karenanya ada yang namanya ekosistem pendidikan yang tidak terputus, yaitu adanya keterlibatan dari berbagai unsur, baik pelajar maupun ada pelajar yang memang sudah berusia ya, yaitu ada di PKBM. Nah, di PKBM juga saling membantu ya, dan ini dilibatkan ya oleh Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, bagaimana ada yang namanya pertandingan di dalam rangka ulang tahun Mahat ke-27 ya, yaitu dalam piala 278. Di sana ada berbagai unsur tuh dilibatkan, ada dari pelajar, dari alumni, dari sukarelawan, dari wali pelajar, sampai ada maning, anak maning ya, sampai dari karyawan, ibu-ibu kodeko, ibu-ibu relawan. Aduh. Iya, jadi semuanya malah dicampur oleh Syekh Azaitun untuk saling bertoleransi dan saling bekerja sama. Nangen di maning nih kalau bukan di pusat pendidikan yang memang mengajarkan pokoknya adalah toleransi dan perdamaian untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi. Hayo atuh mangga, untuk wong reang yang ingin bergabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Namun ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, karena ada bubur abang.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, fans sudah nengke nengki nengendi neng Prima FM. Iya benar ya, wong reang semuanya. Jareko saking ngiring-ngiring ya. Aduh, emang nih kadang kalau apa banyak duit gitu ya, apa maning wis apa duwe kedudukan apa ya. Iya, apalagi baru aja apa apa baru kerja apalagi. Waduh, biasa ngetes kegantenganku ya. Iya, enggak apa-apa ngetes kegantengan ya, asalkan kita apa bisa setia begitu terhadap pasangan ya. Mengkonon ya. Dan juga wong yang semuanya ya, memang iya, memang nih dalam kehidupan nih ada aja ya menemukan orang yang seperti itu ya. Ataupun namun lebih baik kita dengan yang lainnya ini saling hormat menghormati gitu ya. Ya jangan, kalau bisa sih jangan nunggu dihormati dulu ya, tapi saling saja mengkonon ya. Sebagaimana kita adalah orang yang baik begitu ya, harus menjaga kerukunan bersama mengkonon ya. Ya orang ya, ya iya ya, itu kata siapa tuh, jareku lebe ya, lebe cilik ya, bener ya lebe ya, apa lebe ya. Iya, ya jangan inilah, kita harus menjaga kesetiaan ya, sebagaimana burung merpati, sebagaimana burung apa ku, jalak tuh, jalak kebo tuh biasanya tuh ya. Loroan baik, iring-iringan baik, ngendi-ngendi ku anggar apa RT liatin ya, itu burung jalak tuh mendi-mendi loroan baik, setia temanku ya. Iya, ora jere apa rupane apa ireng apa duite langka ya, tetap loroan baik, tetap setia baik ya. Ya, seharusnya kita begitu ya, belajar dari alam ya, mengkonon ya. Ya karena memang susah dicari ya untuk pasangan yang sangat baik ya, sangat menghargai ataupun teman ya, ataupun saudara dan yang lainnya ya. Oleh karenanya kita jagalah kesetiaan, kita hargailah ya daripada pertemanan itu ya. Baiklah wong reang, balik maning maring Prima FM, defense sudah nengke-nengke, dibacakan kusing senggol-senggolannya ya. Ana Rizky Ikhwan Saputra, matur kesuwun ana mawarre, iya mawar merah, sekarung bawang merah, iya matur kesuwun Rizky Ikhwan. Lan ana maning lebih cilik ya, di tap-tap layar matur kesuwun ya. Wasita, Wasita, Wasita, alhamdulillah di Indramayu masih ada radio yang menyiarkan budaya Dermayu, mantap bener. Oke, terima kasih dukungannya Wasita, Wasita. Matur kesuwun juga wis mampir maring Prima FM, maring acara acara apa ku, fans sudah nengke-nengke, fans ketemu di udara ya, mengkonon ya. Ya fanfestnya lagu-lagu Tarling mangga sing arep request-request ya. Nang kene dingen nang kene dingen di. Nang ngendi neng fans sudah neng kene ki neng Prima FM. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, kita akan dengarkan lagu yang lainnya. Ya itu lagu apa ya? Iya, mau segaking wis ya, terus ana maning apa ya, coba kita putarkan dulu nih ana lagu ini saking demenik ya. Oke, kita laguin, kita lagukan dulu. Yuk, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, tetap di fans sura, fans ketemu di udara nengke nengki
1: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja, jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

Enak lagu ya, sing arep request wis akeh temen ki ya, lagunya coba ya. Tadi memang lagunya asik-asik, tadi bareng-bareng janji sing di request akeun ya. Karo wong TikTok, wong TikTok ya, pokoknya wong reang semuanya ya. Yang sedang menikmati ini dari yang ada di dalam negeri maupun sampai luar negeri ada Mama Agus. Mama Agung, oh Mama Agung di Bali. Ya, Mama Agung di Bali. Sing nang Malaysia ku Ana Arti Sardi, sing nang Malaysia. Sedang siang-siang sedang apa ku? Leyeh-leyeh ya. Selamat siang dan selamat bertugas dariku, matur kesuwun ya. Dan juga wong reang ya, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp-nya boleh ya di 085321899582. Dan juga Wong Reang, ya ini ada info-info dari Mahat Azaitun ya, di mana Mahat Azaitun ini sangat memperhatikan bagaimana para pelajar ya, baik yang ada di tingkat tunas pelajar yaitu PAUD ataupun di tingkat sekolah dasar ya, sekolah tingkat pertama hingga sekolah menengah atas ya, maupun sekolah tinggi ya, ini begitu kondusif ya di sana, kondusif ya. Begitu diperhatikan ya dari segi mental, emosional, karakter dan juga lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya ya, dengan adanya komunikasi yang intensif antara orang tua nih, orang tua kepada anaknya. Ya, dan ini adanya jadwal ya yang diberikan oleh Mahat Azaitun ya kepada wali pelajar ya, karena di asrama tersebut ya, selaku di pusat pendidikan ya, yaitu dormitori ataupun berasrama, karena di lembaga pendidikan ya, di pusat pendidikan Mahat Azaitun ini adalah berdormitori dengan spirit pesantren ya, ya atau berasrama ya. Seringkali nih di dalam asrama para pelajar yang ribuan itu ya, ada kekhawatiran untuk komunikasinya bagaimana kepada orang tua, lalu bagaimana berkunjungnya, dan ternyata ini disediakan ya baik komunikasi maupun kunjungan untuk mengunjungi anak-anaknya ya. Ini untuk memperkuat nih ikatan emosional antara anak ya, yaitu para pelajar dan orang tuanya. Ya, banyak wali pelajar ya yang mungkin bagaimana ya kalau anak saya sekolah yang dormitori atau berasrama. Waduh, pasti pertama-tama menjadi kekhawatiran, apalagi yang baru ya, baru berpisah dengan anaknya, lalu menjadi beban berat nih kepada psikologis baik pelajar maupun wali pelajarnya ya, terutama bagi anak-anak atau para pelajar yang berusia dini ya, baik berusia sekolah ini maksudnya ya, sekolah dasar begitu ya. Dan ini terdapat adanya pendekatan atau pembinaan modern yang diterapkan oleh Mahat Azaitun, yaitu adanya jadwal untuk menelpon. Nah, itu dia, ada jadwal untuk kunjungan, bahkan di tempat kan ada tempat khusus, yaitu ada di namanya kafe. Nah, di kafe kita juga ya, nanti bisa berkumpul itu orang tuanya, bisa makan bareng di sana ya, bertemu dengan keluarganya gitu. Dan ini pengelola Mahat Azaitun memahami betul bahwa anak-anak di usia yang masih kecil itu ya, masih sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian penuh dari orang tua. Ya, bentuk kepedulian tersebut ya, dengan adanya kemudahan komunikasi yang terstruktur, adanya jadwal untuk menelpon, ini membuat nih para pelajar ini menjadi leluasa untuk menelpon, melepaskan rindu ya, membagikan cerita harian serta menjadi dorongan moral bagi anak-anak untuk tetap bersemangat bersekolah, menuntut ilmu di Mahat Azaitun. Ya, tentunya hal ini terdapat juga perpaduan disiplin akademik ya. Ya, dengan adanya dukungan emosional, dukungan mental yang seimbang, ini juga berdampak kepada
adanya peningkatan akademik dan juga peningkatan tumbuh kembang bagi si pelajar itu sendiri ya, menjadi pribadi yang mandiri sekaligus berkarakter kuat ya. Tentunya tidak terlepas juga ya, karena orang tua juga ini ya berkewajiban nih untuk mendidik anak-anaknya ya. Dan ini juga sejalan nih dengan adanya riset nih. Ternyata ada risetnya nih. Ternyata ada riset bahwa menelpon ataupun bertemu, berbicara kepada anak ini bisa meredakan stres anak. Hal ini ada request dari Universitas Wisconsin dari Madison ya, yang meneliti anak perempuan berusia 7 hingga 12 tahun ya, yang sedang dalam kondisi tekanan emosional. Ya, di dalam penelitian ini sang anak ini ditunjukkan ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok yang menerima pelukan langsung dari ibu. Lalu ada kelompok yang berbicara langsung melalui telepon. Yang ketiga kelompok yang hanya melihat video tanpa adanya interaksi. Dan ternyata dari hasil penelitian tersebut menunjukkan anak-anak yang berbicara langsung dengan ibu melalui telepon mengalami peningkatan kadar oksitosin, yaitu hormon yang berperan menciptakan rasa nyaman dan rasa emosional yang kondusif gitu ya. Di saat kebersamaan ya, kadar kortisol atau hormon stres pada anak tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Nah, tuh sudah ada penelitiannya. Jadi yang dilakukan oleh Mata Zaitun nih dalam mendekatkan atau dalam membimbing para pelajarnya ya, sehingga para pelajar ini dapat memiliki karakter yang unggul gitu ya, memang sudah dilakukan di Mahat Azaitun ya, melalui adanya tetap ya dipertemukan terhadap psikolog dari anak ini, psikologi dari anak ini tetap dipertemukan kepada orang tua ya sebagai yang membina karakter juga ya. Oke, itu dia ya Wong Reang. Ya, untuk berita selengkapnya bisa dibaca di lognews.co.id ya, yang mengenai kesehatan ya, yang berjudul penelitian mengungkapkan suara ibu lewat telepon bisa redakan stres anak. Kita akan lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah di request ini. Sudah ada Kadang-kadang Kangen ya, karo di request karo Wong Brebes nih, Jama Dewek. Yuk kita lanjut, kita dengarkan dulu. Setelah itu kita akan kembali lagi. Aja mudi-mudi nangkene bae di Prima 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

Fansura neng kene iki neng endi neng Prima FM 95,8 Radio Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, mongkonon ya wong sayang, yang mau mampir-mampir jareku, jare wong endiku, jere wong Cikamurang, jere wong Cipancur sing arep mampir mangga ya. Mangga mampir bae ya. Din, nah Din, selamat siang. Di mana nih radionya ya? Radionya neng Keneki. Di Jalan Siliwangi ya, di Harkolot nih. Pokoknya nih wong reang mampir bae ya. Ora apa-apa, di sini nanti ada si penyiarnya nih. Kalau pagi nih antara Mbak Putri Ayu dan juga RT ku anae ya. Kalau siangan sedikit nanti ada Kang Arya. Oke, Kang Arya. Terus ana sapa maning Kang Andre lah, pokoknya udah pada kenal lah pokoknya ya. Enggak usah dikenalin ya. Di Jalan Siliwangi nomor KM02, Harkolot, Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, 45264 kode pose. Iya, itu dia wong reang ya. Lagu-lagu masih akeh ya. Akeh nangkene ya, gari di apa di request bae ya, di request akan. Tapi aja sing dangdut-dangdut ku. Ana John Suara, arepe lagu Sarmila. Lah Sarmila wong dangdut ya, Dudu Tarling. Iya, arep lagu ku. Una Setiawan ya, sing duwe Cikamurang, arep lagu Beli Bisa Bareng. Aduh, Beli Bisa Bareng ku ana mama. Mama Agung ya, Mama Agungku. Kalau beli itu di apa di Bali itu katanya. Beli itu kalau di Bali itu apa tuh beli? Bapak ya, apa Kang ya? Kang. Aduh. Beli ya, beli, beli. Berarti manggil bapaknya tuh kalau beli gitu. Iya, Beli Bisa Bareng ya, coba nanti di ini dicarikaken, carikaken, digoletaken. Aduh, dicampur-campur sana. Ya mengko digoletakan ya untuk lagu kalau ada nanti bisa diputar ya. Untuk ininya juga nih, mau goyangnya goyang apa dong? Ngomong dong ya. Mau tadi udah ada goyang Kicamania tuh. Terus udah diturutin, disuruh berdiri juga tuh. Aduh, RT dihabisin nih. Disuruh ini ya, lengkap pokoknya ya tadi, disuruh goyang, disuruh berdiri. iya benar ya. Terserah wong reang lah pokoknya ya. Di sini yang penting ini aja, seneng. Siang-siang yang penting seneng ya. Beli itu kakak, Bang. Oh, nih kata Mama Agung, beli itu kakak ya. Kakak enggak tahu mau beli ya, mau beli beneran ya. Terus kalau mau beli apa dong, kalau mau beli mau apa? Membeli sesuatu berarti gimana dong Mama Agung ya? Masa susah dong ya, susah ya. Apa dibalik nih, membeli itu kakak, kakak itu beli, jangan-jangan ya. Saya mau kakak ini berapa? Oh, mau belanja, diganti jadinya ya. Kalian dituker ya. Oh, ternyata diganti ya, jadi bahasanya belanja. Saya mau belanja begitu ya, bukan mau kakak ya. Saya mau kakak. Aduh, mau kakak, kakaknya siapa? Kakak asli apa kakak fotokopi? Nah ya. Oke, itu dia ya. Seru juga nih untuk apa, lagu-lagunya udah pasti seru ya. Tadi harap lagu apa ya. Iya, dan masih di acara kita di Defensura Neng Keneki, Neng Prima FM. Langsung baik ya. Mau dicari dulu tapi nih, apa ku? Beli apa? Beli Bisa Bareng. Aduh, Beli Bisa Bareng. Aduh, gimana rasanya ya, kepengen bareng tapi beli bisa ya. Anggar aneh ya, anggar beli aneh. Dicari lagi untuk lagunya nih. Beli bisa. Nah, Beli Bisa Bareng ya. Anakku Arab lagu Sekang Irka Jessica apa Warudin Kampul. Nah, nalorok ki. Sing arep sing bisae ya, bisae analoro. Bisae karo Irka Jessica apa Warudin Kimpul. Nah, mengkonon ya.
Oke, kita kembali lagi nih setelah yang satu ini pokoknya ya. Nanti coba dicari lagi untuk beli bisa barangnya. Arab sing Irka Jessica apa sing Warudin Kampul. Kita kembali lagi karena ada apa? Ada gula watu. Gula watu nih Arab Moni ya. Yuk mangga kita krungokakan, kita goyang bareng ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugale.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Nah, kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Apa? Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai

Fansuran yang kene ki makin awan makin seneng ya karo fansuran ana nang kene ya nang endi neng Prima FM 95,8 radio Halgulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Wis ana sing ngancani, ana wong Cipancu, ana wong Cikamurang, ana wong Bali pada ngumpul nang kene ya. Sing mau mampir ana nok bintang unyu-unyu ya, sing nang Cirebon karo nang Rasting ting. Mangga yang mau menilpun ya, menilpun jadi. Sing arep menilpun, nah menilpun. Ya, kalau nomornya ya dipasangkan bae ning HP-ne ya 0853-2189-9582. Siji maning 0853-2189-9582. Mengkonon ya. Iya, sing arep delengaken maring TikTok bisa ya di TikTok di Prima, Prima 95,8 FM Indramayu. Silakan untuk wong reang bergabung di sini yuk. Ya, sing ana request-requestane ya. Jaluk requestane Darwijem. Iya, sekang Kokong Bram. Nah, tapi Kokong Bram ora gelem tetep layar. Aduh, Primen ya. Aduh, udah di Primen ya. Tapi ada ya, nanti diputarakan ya. Dan tidak lupa juga wong reang, RT ingin memberikan tip-tip sehat dong ya. Siang-siang begini ya, jangan nanti lara-lara, aduh ya. Pokoknya wong reang, bisa disimak ini untuk tip-tipnya. Waduh, Mang DM hadir. Hadir Kang ya, nangen di Mang DM. Yuk kita dengerin sama-sama tipnya ya. Ultra flu blister, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Nah kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultra flu, sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum.

Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Itu dia ya Wong Reang untuk tip-tipnya, semoga membantu nih untuk Wong Reang semuanya biar gak bingung lagi. Ya aduh, wis lara bingung maning ya, harap ngomong mengendi ku ya. Nah untung tadi RT udah memberikan tipnya ya, semoga lancar sehat selalu untuk Wong Reang semuanya ya. Dan tadi yang sudah merequest lagunya, hayo meluncur aja ya untuk lagu we Darwijem ya, sing di requestaken karo Bang Bo, Kokong Bram. Nah Kokong Bram arep lagu we Darwijem ya. Iya, pokoknya kita akan simak ya untuk lagunya. Tetap di Prima FM di 95,8 Radio Hasbulis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: dari tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Iya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
1: Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak bae, anak bae.
1: Iya.
0: Karena kita butuh literasi nih makanya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Ana maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet.
1: Nah, itu orang Indonesia itu. Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.
2: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

tetap stay tune ya, ditemani kalau pleretet. Nah, gitu tuh. Susah buat jenengnya ya. Iya, itu dia. Itu dia wong yang

0: preman. Iya, pada wis apa seneng ku ya dikancani ku ya. Oke. Enggak apa-apa deh untuk wong reang semuanya ya, biarin ya untuk wong reang semoga aman lah ya. Aman di siang kian ya. Wis ngopi, wis mangan aman. Assalamualaikum Maldeka.
1: Maldeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Iya.
0: Fansura.
1: Neng Prima FM.
0: Fansura neng kene ki.
1: Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM. Apa kabar Kang Aman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik juga ya Kang Aman sing duwe kertek. Awan-awan, ada kabar apa di sana?
1: Nambarnya lagi panas.
0: Iya panas ya. Wis kayak beda negara bae nang kana sejen ya. Pasti panas juga ya, Van. Kan tinggal panas. Beberapa meter ya. Oke, aduh. Sedang apa nih Kang Aman?
1: Lagi nyantai-nyantai.
0: Nyantai bae ya. Ngelurusin pinggang ya, dilurus-lurusin ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga seneng ya dengan lagu-lagu talingnya. Ada lagu apa?
1: Lagu Pemikat Sukma.
0: Uduh, Pemikat Sukma. Aduh, wis ini kayaknya ya, wis pakare ya, Kang Aman wis pakare ya. Iya, oke, nanti diputarkan untuk lagu ya. Pemikat Sukma. Oke, sehat terus untuk Kang Aman. Sing penting aman nang kertek ya.
1: Sing aman-aman bae lah.
0: Sing aman-aman bae. Ora usah gawe repot ya, gawe reang. Gawe reang. Maksudnya gawe apa?
1: Nah, aman bae.
0: Sing penting aman-aman bae, lurus-lurus bae uripku ya.
1: Aman bae.
0: Mangga tuh. Arep senggol-senggolane mungkin. Arab senggolane nggo sapaku?
1: Senggolane wabil khusus kanggo Pak RT semoga sehat.
0: Nah, oke.
1: Okay. Ya, sehat selalu. Dan juga semuanya lah. Okay. Kalau ada yang masuk lagi, buatan suwe.
0: Iya, benar.
1: Ya, semua terusin banget Pak RT.
0: Yo, mangga, Kang Aman.
1: Bapaknya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pleret-ret wis ganti jeneng. Jeneng ini dicelukakan Jogja bae jareku. Iya lagian ya. Dua jeneng kok malah harus hati-hati ki ngomongnya ya. Oke, Jogja ya, matur kesuwun ya. Dan juga tadi sudah di request tuh menemani siang ini ya, sambil menikmati ya yang ada, diberikan kesehatan, diberikan udara yang sepoi-sepoi ya, walaupun siang-siang begini ya, ditiup-tiup ini ya, yang penting jangan sampai ini ya, yang debu-debunya ini, waduh, makanya nih harus disiram-siram nih mungkin ya untuk pelatarannya biar debu-debunya nggak terbang ya. Oke, langsung baik untuk lagunya Pemikat Sukma, ini dia kita putarkan untuk yang ada Kang Aman yang ada di kertek ya, dan juga untuk wong reang semuanya. Ini dia.

0: lahir tanggal berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Semar.
0: Widih.
1: Widih, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuma jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul betul. 7 kali, Teh, yang ke-8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Kalau hijau kali ya.
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh. Semakin dipakai semakin melar ya. Semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu jadi
0: iya.
1: Oh, nyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu sih.
1: Be.

Ventura Neng Keneki. Aduh ya, aja ditangisi, aja gelem ya, ditangisi ya. Kalau air mata sanggup ya menghapus, membasahi luka ya, mendingan nangis deh begitu ya. Tapi kalau menjadikan solusi itu juga bukan ya. Iya, sing jadi solusi ya kudue ya benar-benar dari diri sendiri ya. Aja nganti nyiksa jiwa lan raga ya cuma demi wong siji, wong sing ora peduli. Aduh, aja gelem ya, mendingan tutup deh masa lalu ya. Iya, mending dandan sing ayu, dandan sing bagus ya, terus melangkah maju ya. Sebab be ya teh si akeh ya sing isang ganteni. Iya, tapi itulah namanya hidup ya, benar-benar ya, kita terus butuh perjuangan ya. Sing kuat lalu sing menjadi orang yang lebih berharga ya. Oleh karenanya ya, wong reang harus siap untuk jatuh dan juga siap untuk bangkit kembali. Uduh, parete omongane. Iya, awan-awan ya. Gimana lagi ya? Kalau tidak, kita harus sesama. Aduh, melepotan. Iya, awan-awan, gimana lagi kalau kita, ya tugas kita memang harus saling untuk membuat orang ini selalu memiliki energi yang positif, positif, agar apa energinya, energi kebaikan mengalir di dalam tubuh dan pikiran kita semuanya. Iya, itu dia ya wong reang semuanya. Semoga wong reang semuanya sehat lahir dan batin. Langkah sing ana sing ganjelan ya, kabehane diikhlasaken ya maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Mengingatkan juga wong reang yang belum makan siang, iya jangan ditunda-tunda ya. Yang ingin minum juga nih jangan sampai ditunda-tunda ya, karena apa, menunda makan ataupun menunda minum ini nanti bisa malah tambah sakit loh. Waduh. Iya, kudue apa ya, kalau belum sempat makan yang berat-berat ya, yang belum ketemu nasi, mungkin dengan memakan cemilan begitu ya, memakan cepuluh. Aduh, cemilan cepuluh. Asik, asik ya, semangat terus nih wong reang. Terima kasih ya juga yang bergabung di TikTok ya, Mama Agung yang ada di Bali sambil joget-joget seneng temenku ya. Sambil nemenin Mama Agung ini ya siang hari ini, matur kesuwun. Lalu ada Jogja sing gawe semangat ya, karena lagu wis diputerakan ku ya. Lagu sing mau aja ditangisi. Ya, buat wong reang juga nih, selamat siang ya. Selamat untuk menikmati lagu Tarling ya. Sekarang sudah ada di jam 13.27 ya. Aduh, banyak pahalanya nih yang menciptakan lagu Tarling ya, gitar dan suling nih. Gara-gara petikan gitar dan juga irama-irama yang terus ya. Ya, lagu Arab apa baik, lagu sing ceria, lagu sing sedih ya, lagu sing pengalaman, apa sing motivasi, atau sing gawe galau. Iya, dia ngukakan tetap enak ya, karena ada Tarlingnya ya. Sambil turun, sambil nyantai ya, mangga ora apa-apa ya, dinikmati bae sing jenenge uripku ya. Sing ana waktune ya, ataupun sing sedang sibuk-sibuk ya, selamat menikmati lagu Tarling di Prima FM di acara kesayangan kita bersama ya, sampai jam 15 nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prima FM, nang endi jeneng acarane? Ventura Nengkeneki, Neng Prima FM 95,8 Radio Hargelis, Radio ne nomor 1 di Indramayu Barat. Krungokaken dimin lagu berikutnya yaitu Lambe Tipis. Untuk wong reang semuanya, selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

Fans turun neng kene ki neng Prima FM 95.8 Radio Hargilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, matur suwun untuk wong mereng semuanya ya. Semoga siang ini iya sambil apa nih ya, sambil tiduran nih. Ya pokoknya sambil santai-santai ya wong yang semuanya nih, menikmati siang hari ini di jam 13.41 ya. Nang di hari Selasa ku Siki ya. Di hari Selasa tanggal pira 25 Agustus 2026. Iya, kalau berbicara mengenai terling, gitare, karo suling, ini pasti mengenal nih yang namanya tokoh tarling ya, yaitu Mang Sakim, yaitu perintis awal instrumen dan cikal bakal musik tarling, dan dipopulerkan juga oleh Mama Sugra yang berkeliling ya mempopulerkan musik tarling ya, yang menjadi buatan ayahnya nih wong reang semuanya ya. Jadi dengan begitu ya musik tarling bisa dinikmati sampai sekarang. Pasti kan wong reang pernah mikir ya kan, pernah mikir nih kenapa nih tembang tarling ya kok bisa gitu langsung nancep neng ati gitu ya, gawe terharu terus ngancani ya siang ya awan bengi ya dikancani kalau lagu-lagu tarling ya. Nah ini ternyata ada sosok yaitu Mang Sakim di dalamnya ya, dan juga diteruskan kembali oleh Mama Sugra yang mempopulerkan tarling. Lalu ada sang maestro gitar yang menjadi pengembang awal gaya tarling pada tahun 50-an yaitu Jayana. Ya, dan juga nih untuk sejarahnya sendiri kalau dilihat nih ternyata dari sejak 1940-an ini ya di Indramayu nih ada Mang Sakim yang pada saat itu disuruh untuk menyetel gitar nih, untuk memperbaiki gitar dari Belanda nih. Nah, dari Belanda nih. Ini ditulis nih bukunya oleh Ivan Setiawan ya, mengenai adanya tarling seni tradisional Pantura nih. Ya, pada awal-awalnya tahun 1931 di Kepanden, Indramayu, ada komisaris Hindia Belanda yang meminta kepada warga nih untuk memperbaiki gitar. Terus datang Mang Sakim yang memang sudah berkecimpung di dunia seni Cirebonan ya, gamelan Cirebon, lalu menyetel, dan juga Mang Sakim juga baru nih memegang gitar, lalu dikulik-kulik ya, dan juga disetel dengan gamelannya. Kemudian nada-nada gitar itu mencoba diselaraskan dan membandingkan nada-nada pentatonis gamelan ya. Kemudian Sakim ya, Mang Sakim tersebut bisa nih untuk membetulkan, memperbaiki ya. Dan kemudian juga ya memiliki gitar ya. Oke, dan setelah memiliki gitar tersebut dan mulai tuh mengkulik-kulik lebih banyak lagi dan bereksperimen ya, memindahkan nada-nada pentatonis gamelan ke dawai-dawai gitar yang bernada diatonis, dan akhirnya terciptalah genre musik baru dengan perpaduan-perpaduan ya, dengan tembang-tembang dermayonan Indramayu dan Cirebonan yang diiringi dengan gamelan. Nah itu dia ya wong yang semuanya, ada tuh sejarahnya tuh dari Mang Sakim ternyata tuh ya, lalu diteruskan kembali tuh ke anaknya, dan ya itulah dia awal mulanya dari tarling ya. Itu dia wong reang. Ana sing mingin-mingin nih biar siang-siang enak jare Kang Iman Sengklek. Aduh jenenge Iman Sengklek.
wis apik-apik jenenge Iman ya. Ditambahi sengklek Kang Iman sengklek. Aduh. Kon nginum es kelapa apa Rete ya? Kayane enak, panas-panas mengkeren, duduk kayane pancen penak. Iya itu dia wong yang benar-benar mingin-minginin aja nih ya, Kang Iman sengklek ya. Oke wong reang semuanya yang ada di TikTok, yang ada di dengerin radio ini lewat 95,8 ya. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, kan ada kalah materi dan juga ada lagu yang di request akan kalau Kang Iman sengklek ya, mengko diputar akan. Yuk, aja mendi-mendi nang kene baik di Prima 95,8 FM. Fans tuh lah, neng kene ki, neng Prima FM.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng bener.
0: Iya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat ya? Diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare.
0: Ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi enggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya? Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan, sisir yang kecil modelnya ini gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih. Aduh.

0: Emang ya untuk panas ya, semoga ini langsung hujan ya. Langsung hujan. Emangnya bisa ya, begitu ngomong langsung hujan gitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Merdeka Pak RT.
0: Merdeka. Fansura.
1: Fansura di kene iki, di Prima FM.
0: Neng Prima FM. Prima FM neng endi?
1: Ning Haur Gelis
0: ya. Pada kangen-kangenan nih ada Kang Iman Sengklek sing maune nang Haur Gelis, tapi siki wis dadi warga Purwakarta. Udah. Kang Iman Sengklek sing dulu sekolah nang Madrasah Nurul Hikmah 2003 jare. Kangen karo Indramayu ya.
1: Iya, ngoreang sih.
0: Iya sih, ngoreang. Kalau ini apa ribut bahasa Indramayunya apa? Atau
1: gelungsung? Ya, baik, konon.
0: Oh ribut ya.
1: Tukaran baik.
0: Tukaran, iya. Iya karena ada juga nih reang tuh artinya tukaran. Iya di.
1: Reang kita, Pak RT.
0: Iya, tapi ada kalau di Jawa itu, di Jawa ya, di Jawa maksudnya, di Jawa Tengah. Reang tuh artinya tukaran.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iya, kayak gitu. Aja reang baik, maksudnya tuh aja tukaran baik. Ku nang Jawa Tengah ya. Aduh. Iya, apa kabar Mimi Ratmina?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat
1: Pak RT.
0: Atis nang kono.
1: Pak RT ge sehat.
0: Oh, apik sehat, adem nang kene ya, Atis.
1: Adem ngro omah Pak RT mane. Studio ya adem.
0: Aduh, iya benar ya.
1: Jabah panas.
0: Ning jabah sing panas, bener ya.
1: Ya iyalah.
0: Kok ini RT lagi putih ya, nanti kalau udah keluar iki sing maning. Iya, Mimi Ratmina, nih yang enak siang-siang lagi ngapa sih?
1: Habis makan Mimi Ratmina.
0: Oh, ana sambel.
1: Makannya sama lotek.
0: Anggo lotek ya. Seneng ana toge, ana timun, bonteng ya.
1: Iya, ana bonteng, ana kangkung.
0: Kangkung. Oke. Arep lagu apa?
1: Lagu Nerjang Dosa anak beli PRT.
0: Waduh, dosa diterjang-terjang. Siapa sih sing nyanyi ki? Aduh.
1: Itu lagu lama PRT.
0: Oh, lagu lama ya. Nerjang Dosa ya. Ya.
1: Iki anak-anak.
0: Biasanya
1: jalan, cuma pen Bali. Iku apa mau ketinggalan.
0: Oh iya
1: dan
0: iya.
1: Diantar
0: iya.
1: Tuh Pak RT.
0: Oh sing kue cucu.
1: Anak.
0: Oh anak.
1: Yang rumahnya di belakangnya.
0: Kang Rasmin.
1: Abah Asmin.
0: Nah Abah Asmin. Asmin. Iya.
1: Iya. Ya emang masih jadi istrinya mantunya Abah Asmin.
0: Ya benar ya. Itu Abah Asmin ya. Waduh.
1: Iya.
0: Kok ini kenapa itu nantangin saya kamu ya? Bukan Pak, ini ketek saya panas katanya. Ketek saya panas. Aduh, oh masih ini sedang dolan ya nang kono ya.
1: Udah pulang.
0: Oh, udah pulang ya.
1: Abis itu katanya abis nyuci mobilnya.
0: Nah, sing abang kemarin hampir kena RT itu waktu udah lama.
1: Bukan,
0: sih.
1: Mobilnya oh, putih. Kemarin abis jalan-jalan anaknya muntah.
0: Oh iya. Apa ku mau nagih dosa jenenge apa?
1: Nerjang dosa.
0: Oh nerjang masih oh nerjang dosa. Ngendi nerjang dosa?
1: Nerjang apa yang berakhir dosane?
0: Aduh, angger langka apa ki?
1: Bakal langka.
0: Bakal langka.
1: bakal kabar manu baik abadu. Kegoda lanang.
0: Kegoda lanang. Nah, ini
1: dodok jentul dewek kan.
0: Uduh. Iya iya iya. Kegoda lanang.
1: Tapi anak Pak RT yang pegang dosaku.
0: Anak ya?
1: Oh, orang sering diputer.
0: Iya mongko digoletaken ya. Iya. Waktu pernah tuh waktu sore pulang ya jam 3 apa jam 4 ya. Nang umeh lewati Rasti apa? Rasti mah. Abah Asmin ya.
1: Abah Asmin.
0: Iya, mobilnya arep mlebu. Iya, itu RT lagi ini naik motor neng. Aduh, mau mlebu. Itu saya sambil high gitu. Sambil high itu motornya juga sambil mobilnya sambil mau masuk ya. Untung enggak kena ya. Wis dalam nih. Sambil nyapa ini. Eh, Abah, kan ada Abah gitu ya.
1: Iya.
0: Untungnya aman ya. Aduh, ya wis. Matur kesuwun ya. Sing Abang ini mah. Ya.
1: Mobilan kami ini putih.
0: Putih ya, waduh. Jadi abang putih.
1: Abang putih.
0: Ya wis, mengko diputarakan ya, digoleti diminum kok lagu we.
1: Dan salam-salam di kita Pak RT.
0: Mangga.
1: Anggo Waganden.
0: Waganden.
1: Pak RT kemarin Waganden di studio Pak RT.
0: Iya katanya nang ngisor sutet ya sutet.
1: Pulangnya cari rumput punya oh, kambing katanya.
0: Iya iya iya benar Waganden. Ya ora ya.
1: Buat Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Buat Teh Isa yang punya saya. Buat Mimi Epi. Buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Buat Mimi Samina. Buat Mama Rati. Nanggunang Sondol. Anggung Rasti. Anggung Mr. Bono. Anggung Wang Rojaya.
0: Oke.
1: Anggung Mama Indah. Mama Tuti. Buka... Pak Amir ya Pak Gajan Waras Pak.
0: Buka tanturu ku. Makin lama makin nyiliki suarane.
1: Ya beli mimiratnya busuk turu awan.
0: Oh, enggak pernah ya.
1: Cuman hari manjing ku beli anu bae, ketendang bae.
0: Oh, ketendang bae.
1: Makan ge Pak RT.
0: Oh iya iya, sing sabar ya.
1: Ya wis sabar lah, sabar tegalane.
0: Iya, aja emosi, aja emosi.
1: Ora.
0: Ora ya.
1: Mimiratnya nama orang emosi ya. Aduh. Makan garting.
0: Oh iya. Iya.
1: Udah lah segitu aja ya Pak RT.
0: Iya. Oke. Matur kesuwun. Oh, anak kopi pahit teh. Ya.
1: Anak masih kono.
0: Nduh, mana anak.
1: Mimirat mana aku masih anak kopi pahit teh. Kopi pahit jangan diminum.
0: Artinya
1: Mimirat mana pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Mimi Radmina. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
2: Iya, iya. Tadi Mimi Radmina.
0: Iya. Sing.
2: Terima kasih ya Miss Senggolanor ya.
0: Iya. Menali ya.
2: Iya.
0: Waganden ya.
2: Lagunya bajakan Nami Mirat Mina Korea.
0: Iya. Paspor Teddy Min ya.
2: Iya, paspor iya. Teddy bajakan ah.
0: Fansura ningke niki ning
2: prima. Fansura ningke niki ning radio prima. Prima.
0: Iya bener. Iya.
2: Oh nono ya.
0: Iya kok iya mengkonon bener. Aduh.
2: Iya ningke niki.
0: Ningke niki.
2: Ning radio prima.
0: Iya bener. Iya betul. Iya. diulang mana.
2: Terima kasih ya, atas callingannya Raya
0: Sini
2: Radmina.
0: Betul.
2: Dan juga saya kirim salam Raya.
0: Salam, iya benar.
2: Para Mimi Sukina Raya.
0: Mimi Sukina, oh anak maning Mimi Sukina ya. Anak.
2: Iya, Kak. Oh, iya, Ibu Sukina. Teh Isa ya.
0: Teh Isa juga
2: sing
0: ya.
2: Pejakan Teh Isa.
0: Sing dua sayang. Banda Teh Isa sayang.
2: Sing dua sayangan ya.
0: Iya.
2: Dari Kang Das emo
0: Kang Kudu. Iya, benar.
2: Iya, tolik kanggo.
0: Kanggo sapa?
2: Kang Rastim durung mancing.
0: Oh, wis.
2: Iya,
0: wis mancing.
2: Kang Pancawala.
0: Pancawala ya.
2: Toli kanggo wong sing kanggo wong sing adoh ka wong
0: sing adoh
2: Kang.
0: Ngendi sing adoh?
2: Wong sing Banjaran Kang.
0: Nok nok
2: en atas apa Kang?
0: Oh, ana ya.
2: Iya. Iya. Salam kenal Arya.
0: Iya, Banjaran.
2: Toli ya. Teh Umpetan Arya.
0: Iya, ngerti bae.
2: Toli Ibu ya. Sumarmi Arya.
0: Iya, apal ya.
2: Toli ya. Mama Indah Arya.
0: Iya, sing wadon kabeh keton iki.
2: Iya, Toli iya. Mimi Rini Arya.
0: Mimi Rini ya, ana maning.
2: Oh, Toli anak Dasmor
0: ya. Wis ya, wis mau.
2: Sing lanange malah.
0: Iya mau.
2: Anaknya Kang Dasmo sing, bae ayano. Mister Bono kaya.
0: Iya Mister Bono.
2: Iya Mister Bono iki kan lagi mang ibu Sukina nganggone ontel bae. Iya kok si 16 nang.
0: Iya kayak jam 11 bengi engkau berubah jadi Hesley.
2: Oh konon ya.
0: Konon ya.
2: Iya. Lagunya gak Kang Ah.
0: Apa sih lagunya?
2: Lagunya apa kan ya? Sing sing pertama nembange mengkenen kan ya, apa kan judulnya ya?
0: Iya, apa ya?
2: Ngalami dua pacar cantik boro-boro pikiran seneng sering dilelara sebab wong cantik ake wong pada sing seneng kayak konon kakak judul apa ya?
0: Iya kabeh ake
2: judulnya aku godong semanggen.
0: Oh godong semanggen.
2: Oh,
0: sing perak parian.
2: Jadi godong semanggen lah ya.
0: Iya enak ya. Cilik cilik.
2: Oh, godong semanggen di rumbah kayak.
0: Di rumbah. Enak kan gue kacang.
2: Yakin payah kok si sambelnya sambel anu kore ya.
0: Sing pedes.
2: Oh. Iya. Ya wis kayak konon bae kan awal. Oh,
0: mengin-mengin ini
2: aja ya. Kelingan ya.
0: Aja kelingan ya main kelalen bae.
2: Iya. Lagunya judulnya Godong Semanggen.
0: Oh, Godong Semanggen.
2: Awas aja kelingan.
0: Aja kelingan ya.
2: Iya, ucapannya Kang.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya matur kesuwun ya sing wis semanjing ya. Sing arep mancing maning ya ditahan dimin karena mau lagu dimin ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi nerjang dosa.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh
1: ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Due sikil ore sadalan.
0: Ayo.
1: Iso Melayu?
0: Ora.
1: Iki piro jadinya.
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu,
0: ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja.
1: Iya.
0: Kaki betul. Kursi nggak bisa jalan.

0: Dikuesakan karo Sudarsono alias Cudal Cono, cadel ya, jadi Cudal Cono ya. Ya, matur kesuwun untuk wong reang semuanya yang masih mantengin terus ya di primafmindramayu.com melalui website ya, di Google, di handphone, ataupun melalui di aplikasi streaming yang ada di TikTok ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Ya, ana info-info apa ki? Ana info dari Kang Iman Sengklek. Ang, untuk perairan petani ya, ini di Indramayu nih, di ini kebanyakan nih memakai mesin gitu ya, mesin sedot ya. Sing mereknya apik tuh, sing merek motor. Nah, yang merek motor itu biasanya bagus itu ya. Orang apa biasanya paling dicari itu mesinnya ya. Kalau ada juga yang mengandalkan dari perairan, dari irigasi mengkonon ya. Ana sing nganggo mesin, ana sing nganggo mesinnya nganggo listrik ya. Terus biasanya dibilangnya tuh satelit. Nah, pakai satelit tuh kalau yang pakai listrik ya. Terus ana sing nganggo aliran dari irigasi mengkonon ya. Ada yang dari nunggu dari Cipancu ya, waduk-wadukan sing ananang Indramayu ya. Laku balareja Mang Anton. Sangkatan karo Kang Iman Sengklek. Iya, kubu balareja Mang Anton tuh katanya ya. Oke, salam-salam aja ya. Soalnya nih Kang Iman Sengklek yang tadinya di Hargelis nih, kangen nih katanya dari apa Kang Iman Sengklek ya. Sekarang sudah ada di Purwakarta, jadi warga Purwakarta ya. Kangen banget karo Hargelis ya, karena dulu sekolahnya juga di Hargelis mengkonon ya. Iya, tadi sudah mendengarkan lagunya yang sudah di request dari Cudal Cono ya. Matur kesubun Pak Rete ya, sami-sami. Dan Wong Reang, silakan yang ingin bergabung juga ya di nomor kita 085321899582. Neng Prima FM ya, di acara kita Fans Tura Neng Keneki. Karena masih ada waktu nih sampai jam 15, berarti setengah jam manding ya. Mangga sing arep manjing ya. Dan di siang ini di siang ini ya, iya makin haus ya. Iya, jangan lupa ya untuk Wong Reang untuk mencukupi kebutuhan air minum ya. 2 liter loh, 2 liter ya untuk normalnya atau apa sekira-kiranya 2 liter ya. Assalamualaikum Merdeka. Kang Dedi. Dedi Bono. Assalamualaikum Merdeka. Nah, ini ora krungu. Wis diangkat ya. Oke. Mangga nanti dicoba lagi mungkin ya. Iya, wis mancing iki. Halo. Iya, nih sepertinya handphonenya tiba Pak Primen ya. Apa ke ini kepidek gitu ya, duh. Ya baik Wong Reang ya, mangga tuh dicoba maning ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, Ventura.
1: Kereke Prima FM iki, radio sing nomor 1
0: nang
1: wilayah Indramayu
0: bagian barat.
1: Merdeka Pak RT.
0: Merdeka. Iya.
1: Alhamdulillah. Kenapa apa sih kian ya?
0: Iya.
1: Tanggal merah Pak RT dong, ngolele-delet
0: nah. Ventura, Ventura.
1: Iya, Ventura biasanya iya. Ngopi-ngopi.
0: Nah, biasanya ngopi ya. Ventura, Neng Keneki. Neng
1: Keneki, Neng Prima,
0: Prima FM. Ini Kang Wanta apa Rika nih? Dudu Rika ya.
1: Apa baik lah.
0: Kan ana Roma Irama, ana Rika. Iya, mau wis kayak Roma Irama kok ya.
1: Sama Rika mah sampean barangnya ke PRT.
0: Rika kan sampean ya.
1: Rika aku sampean
0: barang. Iya, pacarnya Roma berarti sampean ya, pacarnya Roma ya. Aduh. Rika arep ngendi Rika katanya. Roma, ya Rika. Rika arep ngendi Rika katanya. Aduh. Oke, Kang Wanta. Agi priman.
1: Iya, pripun maksudnya kok, pripun.
0: Nah, pripun ya. Kang Wanta agi nang jero omah apa nang jaba Kang Wanta?
1: Bener nang jero omah Pak RT.
0: Oh, nang jero omah ya.
1: Iya, esuk mah biasa. Wes tipis-tipis karo maring sawah ya.
0: Oh iya, gue maring sawah.
1: Tidak, iya. Obat tengger ada pelalat pelilit pengen sarapan ora Pak RT.
0: Iya, nalar reme ya. Iya, ngarep rumah di wis disiram-siram Kang Wanta.
1: Alhamdulillah. Ojo disiram Pak RT, jarang-jarang. Kan ngarep rumah kan rang duwe pelem aroma manis.
0: Oh, adem dadi.
1: Adem. Najan umah kare gebruk ebe ga ana wiritan pelem dadi adem.
0: Dadi adem. Iya.
1: Adem Pak RT. Ake wong dolan maring kula ka. Aduh je mawon Pak, adem juma ya senajan bodol ga
0: iya. Iya, sing penting adem ya.
1: Adem banget.
0: Ditambah karo lague Tarling, dan ditambah adem.
1: Nah, ada masalah lagu ya. Bukan ning TikTok masih anak sing jaluk turun diputer Pak RT.
0: Oh anak, apa ku?
1: Sing di puter baik. Anak. Puter akan banding kelas. Wis ning TikTok kok.
0: Wis kabe, wis kabe.
1: Harus kabe.
0: Wis anak kabe.
1: Gampang wis. Gua mau bisa besok gua mau wanta jaluk lagu jajan
0: apa curhat kali ini Kang Wanta nih. Iya
1: lagu nih Tarsina di gondol Tarmidi coba apa ya Tarsina di gondol Tarmidi
0: masya Allah Tarsina
1: anak pun coba lagunya tuh
0: mau anak
1: sing Mas Trenggono Mas Trenggono.
0: Oh, tasikin.
1: Are utamine nang ulama. Biasa Pak RT indak kadang-kadang ku akeh sing nyalami ora indak wong kenal.
0: Iya, pancen.
1: Iya, are ulama sing awit jaman 80-an mancing senter dia.
0: Iya.
1: Gampang wong sing kelas dhuwur nyalami wong sing kaya Mang Wanta. Iya. Alhamdulillah Mang Wanta bunga banget.
0: Bunga ya.
1: Bunga. Sebab kelasnya kayak kula disalami wong kelas dhuwur Pak RT.
0: Contoh
1: mulane gak kula mah kadang-kadang gampang wong sing wis kenal kadang-kadang melalui udara bu apa gak ora nyenggol ke wong ki ora kreatif. Gampang kula mah mlebet radio setiap ana wong anyar pernah nyenggol kula pasti kula bakal catet Pak RT.
0: Dicatet. Oh jadi
1: dicatet. Senajan cuma salam-salam gak ada banget. Iya. Hargai kulaku kayak ini ku dihargai Pak RT.
0: Seneng ya.
1: Ku seneng ku
0: seneng ya.
1: Ya wis beru ora seneng kula pirang radio. Ning Sukra ning Cilandak.
0: Ning
1: Prima.
0: Pada terkenal.
1: Ning Bongas.
0: Nah, krungu Kang Wanta. Iya, pada terkenal dadi ya Kang Wanta.
1: Iya. Kang Wanta wane wis rat. Sengenak kula ku sanes Mang Wanta sebab wane durung metu
0: jadi
1: durung metu barang masih lamun anu gak ana siji loro plencang-plencung nah. Jero wong kene ora
0: iya
1: barang kene masih ireng aku langka Pak RT
0: langka
1: aja maning ning rambut ning alis mata gak putih kabeh
0: nah alis mata ya
1: kaya salam-salam Pak RT aja kada bae ah.
0: Iya di gondol karo Samidi
1: Tarmidi Pak Tarmidi si Tarsina eku
0: ku
1: sebekular parpean bangkuan Pak RT coba lagu ya salam-salam ya Pak RT Pak RT dan Dodok Dimin
0: iya Dodok Dimin
1: ya Dimin ya
0: muka Dimin muka aduh deg-degan
1: salam-salam tuh sekedar Kangge khususnya kangge Ibu Prima, siapa maning arek dudu Ibu Sukina Pak RT.
0: Betul sekali ya.
1: Ibu Sukina. Ya. Iya sing ibu selalu kita, sehat ya, Bu. Selalu semangat. Ya. Jare lagi benak, ada benak badane. Muga-muga enggal-enggal waras sehat.
0: Amin.
1: Pamir suarane. Gelemedar maning jare mas.
0: Ditaburi micin.
1: Iya. Di mama dulu Bapak Lebe, Pak Salim. Oh, kangge Ibu Samina, kangge Kang Ibe, Mama Saka, Nang Rastim, Liknung, Mimi Setia, kangge Mister Dono, Jereno, Simpun Lebet, Suara Elangka, kangge Kang Rian, Sarang Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, kangge Bapak Uyut, kangge Nonok Bintang, Sarang Anono, Singkang Pun Lebet, kangge Papa Najwa, Abahnya Putil, Haji Otoy, kangge Ibu Tut, ikan gadai pangsit, kangge Mama Indah, sarang Bapak Amir, moga-moga Bapak Amir enggal-enggal bara sehat maning ya Pak, kangge Mama Oda, Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina Peding, Mimi Epi, sing gadai rumah mewah, mepeteng sawah, kangge Mimi Rati, Mas Sondo, ikan gadai pangkas rambut, kangge Mama Pebi, Mama Sara, kangge Mama Dora, Mama Titan, kangge Mama Soleha, kangge Unisa. Nanti sarang udah ya keding kangge Capur, kangge Kang Eges, karo Tete Isa Wakisut, Kang Rojaya ingkang gadai Egan, kangge Tete Isa ingkang gadai Sayang, Kang Dasmo, kangge Bun Haja Mary, Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, kangge Bapak Haji Herman, Kang Pancawala, kangge Ayah Cika, kangge Bunda Yuniasari, Bung Sumedang, kangge Mamah Meni, Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkase, Mimi Iip, sarang Kang Kumis Minangkat Dulur Kula, ingkang wonten teng Tegal Taman, kangge Singgi Bajane, Mama Lina, Burini, Terinia Keding, kangge wonten teng Compreng, kangge Teh Nunung, Teh Romba, Andri Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, Kang Gopal, Papa Mama Juni, Bunda Haja Weni, Asep Roland, Mas Ferry, Kang Ramli, Kang Ahi Bintang, Agus Suryana, Kang Kang Pani, sarang Mimi Nani, Bunda Emma, Teh Upat, Ariat Estubruk, Kang Mama Mega, salam kenal spesial banget. Angge Pak RT, sing nambah menera gampang saya ganteng, saya ganteng. Ku matur ku sing waktune Pak RT. Mangga mangwatane bade pamit.
0: Mangga
1: basane Jakarta Metropolitan naik taksi warna kuning. Mangwan pane sekian bade pamitan.

0: Iya, Neng Prima FM ya, diduluin oleh RT deh pokoknya. Apa kabar Teh Isa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kepanasan apa tidak nih?
1: Panas dong.
0: Waduh, panas ya.
1: Iya.
0: Berarti ngopi dingin ya, duduk ngopi panas ya. Iya.
1: Lagunya apa?
0: Ya.
1: Lagunya
0: emang enggak.
1: Lagunya masih kebagian enggak?
0: Ayo dicoba bain ya, mengko anggel. Aduh, enggak bisa. Udah tarsidah digondol tarmidi ku 8 menit. Masya Allah.
1: Iya, Kang Wanta.
0: Iya wis 8 menit.
1: Dukung
0: Mang Wanta bae ya. Heeh.
1: Iya.
0: Digondol tarmidi ya. Oke.
1: Heeh. Buat Mang Wanta.
0: Heeh.
1: Buat Waganden.
0: Heeh.
1: Buat Mimi Ratmina sayang, Mama Ratmina sayang.
0: Oke.
1: Ini Samina sayang.
0: Samina.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Sukina.
1: Buat Bapak Salim sayang.
0: Salim.
1: Buat semuanya aja.
0: Ah, semuanya aja deh.
1: Seperti buat Pak RT ya.
0: Iya, Mangga.
1: Buat Pak RT sayang.
0: Udu kena.
1: Iya, buat Mama Indah sayang sama Bapak Amirnya.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya Kang.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, merdeka. Kirain ada ucapan spesial maning gitu ya. Oke, matur suwun. Ada Teh Isa, ada Kang Wanta ya, yang kepengin dihibur dengan lagu-lagunya ya. Nih ada Tansinah di Gondol Tarmidi. Langsung baik ya, kita sudah ada di penghujung acara soalnya ya. Ini dia Tansinah.

0: Baik deh, Wong Reng semuanya, nampaknya ya sudah 4 jam ya. Sudah 4 jam RT menemani Wong Reng semuanya ya. Dan akhirnya RT mengucapkan ya pamit, izin untuk undur diri ya untuk Wong Reng semuanya. Di hari Selasa di 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Wong Reng yang sudah bergabung di TikTok ya. Ana Sugio Dipo, Teh Enda, Lebe Cilik, ada siapa maning dari Malaysia, Muhammad Isa, Diah Jalandra Lampung, Rizky Ihwan Saputra, Jalu Jibril, lalu Jama Dewek dari Brebes, Bali, ada Mama Agung dari Malaysia, ada Arti Sardi, lalu Ana Maning Cikamurang ya, Una Setiawan, Bang Boim, Nang Cirebon, di Garut ada Mang DM, ada Pleretret Jogja, ada Otoy, ada Ahmad Safi'i, Mama Titan, Mama Soleha, lalu ada dari Purwakarta Kang Imam Sengklek, Iman Sengklek ya, lalu ada Ciawi di Tasikmalaya, Enjang Erdin Hidayatullah, kemudian Ana Saba Maningku ya, pokoknya Wong yang semuanya Cudal Cono ya juga ya. Dan yang sudah bergabung melalui telepon ada Nang Rastim, Nok Bintang Unyu-Unyu, Ratminah, Kang Aman, Kang Wanta, Waganden ya. Dan sudah pukul 15 ya di hari ini. Dan izinkan RT menyelipkan kata-kata mutiara ya, was meskipun cuaca di luar panas ya, semoga lagu-lagu yang tadi jadi bikin hati adem. Dan juga Wong Reang, perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan ruang untuk saling melengkapi. Oleh karenanya mari jaga toleransi dan rawat perdamaian di muka bumi. Saya RT mohon maaf apabila ada salah kata dan kekhilafan ya, selama menemani Wong Reang semuanya. Tetap setia pantengin terus Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di acara Fansura berikutnya. Salam hangat dan bahagia untuk semuanya, dan nanti akan dilanjut dengan karaoke. Berdendang, berdendang yo, dan Wong Reang sampai jumpa.
1: Keseruan Fansura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum Merdeka untuk Wong Reang. Kembali lagi RT dengan ajal kita berdendang. Yo goyang ya, dan salam jumpa ya untuk Wong Reang semuanya. Ya, baik para petani, para nelayan ya, para Wong Reang di Indramayu, di masyarakat pesisir maupun di luar negeri ya. Yang penting kita bisa bergoyang dan sekarang kita berdendang. Yuk kita berdendang ya, kita berkaraoke bersama ya. Iya, seluruh pejuang rupiah ya, semoga nih rezeki hari ini melimpah ya, kerjanya berkah dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung baik sing arep karaoke di 0853218999582. Karena kita ada waktu 1 jam ya sampai jam 16 nanti. Penelpon pertama, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: DJ Boy,
0: perjain
1: kita
0: yuk. Kudu dilempar degan ya.
1: Lempar degan ada banyu degan beli apa banyu es kelapa.
0: Nah, kuwen kudue.
1: Ayo lagune Pak RT.
0: Eh, asup langsung kan oke iya.
1: Langsung lagune.
0: Waduh, digas ya.
1: Mong blok kedinginan.
0: Meluk ke Trenggono apa ku?
1: Mong.
0: Oh, mong.
1: Mawan Pak. Mawan
0: saya kok gorokan serak PRT-nya. Iya, aduh.
1: Aduh. Dikira kalau banyu hujan ada beli banyu hujan.
0: Menggono apa? Trenggono.
1: Trenggono. Nanti mau disiram mau kalau sudah kuning, sama mau tak. Jadi beli serak. Sama Titan. Sama Indah, Mirat Mina. Ayo nih, menyerap Mina.
0: Ayo.
1: Tangguh Wanta, Waganden.
0: Iya, ada apa lagu? Judulnya apa?
1: Mong blok kedinginan.
0: Mong blok.
1: Iya. Trenggono.
0: Trenggono. Oke, hajar. Digeboy.
1: Tangguh. Mawanta, tanggomi ibu tuti, diri kenung, minok desi, terus tanggo kandasmo, pak Ece. Anak maling beli musik ke, pak Ece.
0: Ya.
1: Anak maling beli musik ke.
0: Singli ya.
1: Iya, singli aneh, anak beli.
0: Anak.
1: Apa ini cilik sih?

0: Abdul.
1: Iya, krungokaken.
0: Amalin mama pilih, ayo mah.
1: Iyo. Dapatkan kasetnya. Nang Rasting. Among belok. Yuk.

0: Semuanya suara emas yang ditampilkan oleh Nang Rastim. Ting ting ting ting ting ting ting. Nang?
1: Oh ada.
0: Malah melu dicilikin Nang Rastim.
1: Itu malah kalah suara Nang Rastim apa? Awan mana esok?
0: Anak esok ya.
1: Iya. Sebenarnya kan mau kami baik. Apa udah? Terima kasih Pak Da.
0: Iya iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, suara Nang Rasti memang tidak boleh diragukan ya, Wong Reang ya. Arep lagu apa baik ya, terlingan khususnya ya, gawe ati dadi adem ya. Sing lara wis bisa melayu, oh durung. Iya, tesih istirahat dimin. Assalamualaikum Merdeka, Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Merdeka, guys. Merdeka ke Belindang.
1: Geboyu.
0: Di Geboyu. Mantap ya. Lagu RP apa? Dalpa Sedu. Asik Dalpa Sedu ya.
1: Waru-waru Dalpa Sedu.
0: Ya, durung waru.
1: Ngerti ni mawanta.
0: Mengkod di takoni mangwanta.
1: Takon mangwanta.
0: Iya, mangwanta.
1: Mangwanta pai weru dalam tesedi ku apa?
0: Iya. Iki ya kudu disenggol. Wah, mau durung nyenggol ki kang mangwanta. Apa wis apa durung? Oh, durung ya.
1: Ora ku lagi tuku pulsa dingin ku.
0: Oh, tuku pulsa dingin. Oke.
1: Wah, di Geboy.
0: Manjada wajada. Lah, ki kayak ya manjada wajada ket mau ya. Ana bae ya manjada wajada teh siana ya manjada wajada. Iya, mengkodimin ya.
1: Ma gitu, masa kagak ada.
0: Iya, ana anggel karaoke ya, karaoke ya, ana.
1: Di
0: Geboyu, manjada wajada.
1: Ayo, Mimi Sukina.
0: Mimi Sukina, manjada wajada.
1: Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Bang Wang Siang.
0: Ah, Wang Siang.
1: Siang. Cari ya gen deh baik ayo ibu Tuti di Geboy.
0: Ayo di Geboy. Iyo hubba Dalpa Sedo, tunjukkan suaramu.

0: Jawara ya. Oke.
1: Aku sing dua ini ku. Milet guy.
0: Ayo.
1: Miratina. Iya boy. Ayo mawanta. Aja orang muncul ku.
0: Iya. Mangga.

0: Oke, itu dia lagunya dari suara-suara yang sudah ditampilkan ini dia. Dalpasedo. Bagaimana perasaannya Dalpasedo?
1: Ya, perasaannya biasa aja.
0: Iya.
1: Yang pasti
0: semoga
1: Aja,
0: oke, matur kesuwun Dalpasedo, suarane enak ya, banget ya. Oke, mangga-mangga ya. Durung
1: khusus. Buat samuan ya.
0: Iya, samuan. Aduh, oke siap.
1: Ayo, terima kasih.
0: Oh iya, matur suwun juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dalpasedo. Na na na na na na na na Dalpasedo Dalpasedo dige boy jare mama indah ya deh jare mama titan guyu bae dolong jogete parete jare kuku kuku kuku. Assalamualaikum merdeka ya. Halo yuk Papa Angga. Halo.
2: Oh, udah masuk.
0: Iya, sudah. Bisa bicara dengan salah sambung?
2: Iya, boleh.
0: Aduh, ini enggak salah ya. Ini nyambung ini ya. Apa kabar Papa Angga?
2: Ya, kabarnya sih.
0: Iya,
2: selalu baik.
0: Iya, pasprot teh dingin. Di Gameboy. Berdendang.
2: Di Gameboy ya.
0: Iya, berdendang. Di Gameboy. Yu. Asik. Papa enggak ada lagu ya, Pak?
2: Aku pengen coba ini aja apa sih?
0: Apa tuh?
2: Dari Muksin.
0: Muksin.
2: Sudah tahu aku miskin apa?
0: Sudah tahu aku muskin alatas.
2: Muskin alatas.
0: Iya, muksin alatas.
2: Muksin rere muksin.
0: Ora madang aja isin.
2: Dalpasedo, selamat sore.
0: Dalpasedo. Ayo lanjut. Cintamu hanya bagi embun. Oh iya, ulangi maning deh.
2: Ada awal dulu deh.
0: Siji, loro, telu, iyo.

0: Dendang bersama Papa Angga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mr. Bono-nya juga
0: Mr. Bono, Mr. Bono.

0: Iyo.
1: Buat semuanya fan Prima ya, yang ternyata sore ini kita kalau pada sejumnya di 958 aja. Selamat sore.
0: G, Ro, Blue, Pat, Yo.
2: Gila.
0: Aku mengerti.

0: Lagu dari Papa Angga ya, Muksin Alatas.
1: Ini lagu tahun 90-an ya.
0: 90-an.
1: Jadi udah lupa-lupa juga sih.
0: Oke, Tobat.
1: Dulu sering saya bawakan.
0: Nah, ini pantesan banyak penggemar Kang Wanta aku ya. Mantul Papa Angga di Gayboy.
1: Iya, semuanya buat Kang Wanta juga.
0: Nah, Mama Titan juga tuh, Tobat Papa Angga, mantul diareku.
1: Tobat Mama Titan. Berbuat semuanya aja ya.
0: Oke, matur kesuwun.
1: Yang penting aku happy aja deh semuanya.
0: Siap.
1: Banyak itu guys aja.
0: Mangga, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, pokoknya ya. Sing arep suara seperti Papa Angga ya, makannya ini ya, bumbu dapur ya, kencur ini ya. Biar suarane clear, clear apa ya bahasa Indonesia Mayune ya, cengkrang, aduh cengkrang maning apa, menjerang, aduh. Oke, pokoknya kita akan kembali lagi ya. Pokoknya kita masih berdendang. Karena apa? Masih ada waktu nih setengah jam ke depan ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Aja kelalin nangke nebae berdendang yo.
2: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dendang, yuk kita berdendang ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Salam Merdeka.
0: Teh Isa. Iya Teh Isa. Mau wis deleng tarling ya. Siki arep nyanyi
1: Sundaan
0: sing siki ya. Hayo atuh. Kabung bulengan. Oke.
1: Okay. Untuk RT sayang ya. Setia.
0: Mangga iya.
1: Buat ibuku sayang Ibu Sukinah. Buat bapakku sayang Bapak Salim. Buat Mimi Epi sayang. Buat Bapak Angga.
0: Iya.
1: Nyangakin hiburan anak Pak.
0: Yuk.
1: Kanggo Mama Indah.
0: Mangga.

Wilujeng Sumping, kapada bapak, pada ibu.

Mina di Goy Boy, di Goy Boy.

0: Masa kita nu tapi hatur.
1: Iya hatur nuhun. Iya serasa apa apa mangane diiringi ya kalau lagu apa Teh Isahku.
0: Iya.
1: Mangane jadi kepenak ya. Aduh, matur pesuwun Teh Isah.
0: Kita terima semuanya aja ya, Kak.
1: Iya. Ini nih bayarannya pira ki bayarannya. Aduh, nih jadi enak nih makannya nih, aduh.
0: Pak RT yang lagi tugas.
1: Iya, matur suwun.
0: Iya. Ucapannya Pak RT.
1: Apa itu?
0: Dadah sayang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, sing duwe suara ya, suara kayak puncak pas ya, mudun ya, mangkat maning ya, tinggi naik ya, waduh, wis kayak nang kuen ya, pegunungan ku serasa ya. Matur suwun Teh Isah, assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, anak kanwanta. Dige boy, ya. Kabung Bulungan ya, versi Jaipong
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kelingan tayaning daerah Pesundan lagi hajat.
1: Kuun ya. Iya, jalanannya wecek gitu ya, abis hujan gitu, nang pedesaan ya, mangane. Nah,
2: mangan belum jalanannya pas suara sindennya korang.
1: Sing musiknya anak gamelan angklung, waduh, lundung lundung lundung, lundung lundung lundung. Aduh, anggel kayak anak apa? Tete toet toet ku apa ku? Nggak suling apa ya? Nah, kok anak kebolewat ku?
2: Tetet mau ya berokan.
1: Berokan ku ya. Tuh, ku yang berokan. Sing isa ngomong. Iya dong, kok lempar bantal anggel bewokan, berokan.
2: Lempar bantal li. Caplok.
1: Iya. Ayo tuh, ada lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Kamu mudah jalan pasti gampang lah.
1: Romai sama apa sama?
2: Ya Roma, anu lah, anu sandiwaraan Pak RT.
1: Aduh, kejedot, aduh, ndak saya, aduh, ya wes.
2: Kebong udang jaran.
1: Kebong udang jaran.
2: Jaran.
1: Aduh, ngebong udang.
2: Sandiwaraan Pak, sandiwaraan musiknya.
1: Sandiwaraan ya, oke.
2: Okay. Iya, jadi sing tabuannya anu katendung apa?
1: Sandiwaraan ya, tekdung ya.
2: Iya kan, masih tega kayak ada senggak kayak jarak ulam.
1: Aduh, ada senggak.
2: Ayo Teh Isah, anda semua.
1: Kang Wanta.
2: Papa enggak ya di bayangan.
1: Iyo.
2: Ibu Sukina ibu. Tamu nama Agung.
1: Iyo. Kang Wanta, tunjukkan senggakmu. Yuk. Ngudak jalan. Hejar.

epak ya Kang. Hajal maning.

0: prihatin.
1: Aja meron.
2: Aja kelelin, mendingan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih untuk Kang Wanta ya.
1: Bangga Pak RT.
0: Senggakan
1: Kang Wanta ne pada kami. Jagate pun sonten ora.
0: Iya wis ngono.
1: Wayahe adi sore.
0: Aduh wayahe adus.
1: Iya mangga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Merdeka. Iya. Wis kayak konser-konser gede ya rasane ya. Iya, terima kasih Kang Wanta dan juga Wong Reang semuanya. Tidak lupa untuk mengingatkan ya, agar kita semuanya menjadi sehat walafiat.

TikTok ya, mancing kene ya. Angka 1 ya, sing arep nembange, ayo. Iya, Mama Ujan di mana itu? Mama Ujan enggak di sini, jadinya enggak hujan-hujan ya. Panas bae ya. Aduh, ayo. Langsung bae wong reang sing arep mancing ya, dicatat bae nomornya 0853. 0853 2189 218 0853 2189 9582 9582. 0853 0853 aduh 0853295 lah. Ini gimana ini ya? Iya pokoknya wong reang, ayo mancing mene ya di 0853295532 0853958. Kalau diinget-inget jadi lupa, kalau dilupa-lupa malah ingat begitu ya wong reang semuanya ya. Ayo mancing di 0853295. Ya, di sini ya, tetap di Bedendang. Yo nih. Pak, oh, Mama Pak Ujan, Mama Pak Ujan. Yo Mama Pak Ujan, assalamualaikum, merdeka. Ya. Untuk wong reang semuanya ya di acara kita nih di Bedendang. Yo. Di Bedendang. Yo. Jangan lupa untuk wong reang semuanya untuk gabung juga di TikTok ya, dan di langsung mancing baik di sini ya 0853-2189-9582. Ya, sekali lagi di 0853-2189-9582 untuk wong reang semuanya ya. Karena sedikit lagi nih ya, kurang lebih hanya bisa satu lagu. Satu lagu maning ya. Kalau tidak ada, nampaknya sepertinya RT harus mengeluarkan jurus pamungkas ya. Jurus pamungkasnya Dudu Melayu, tapi ya lagu dong, lagu apa ya? Yaudah ya. Untuk wong reang semuanya.

Ding. Tes. Iya, oke, itu dia suara suara yang dikeluarkan ya. Masih semoga ya. Masih berharap begitu ya. Berharap tidak ada yang muntah. Ya, Wong Reang masih bersama ET nih nampaknya ya. Wong Reang, kita juga sudah di penghujung acara nih, sudah 15.57. Ya, Mama Ojan arep turun, arep mudun mengendi. Iya, untuk Wong Reang terima kasih banyak yang sudah ikut ya meramaikan di acara kita ya, acara kebanggaan kita bersama ya sebagai Wong Reang. Di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih yang pertama kepada Papa Angga yang memiliki suara emas begitu ya. Lalu yang tadi yang menjadi supir ya ada Nok Bintang ya. Nok Bintang unyu-unyu juga ya, sudah mengeluarkan suara cirebonannya. Dan juga ada Nok Bintang bukan. Oh, ini Nang Rastim, Nang Rastim ya. Lalu ada Dalpa Sedo ya, yang sudah mengeluarkan suaranya juga ya, suara hati, suara hati. Lalu anak Kang Wanta juga tadi sudah mengeluarkan suara perak, suara perak dan perunggu ya. Kemudian ada Teh Isa, sing kerasane kayak Nang Puncak ya. Suarane Isa mudun manjat. Nah, itu dia ya. Terima kasih untuk Wong Reng semuanya. Anak Kang Iman sengklek ya, Reang mah suara bulet, baik Pak RT ya, suara bulet jariku ya. Matur kesuwun untuk semuanya. Dan juga Wong Reang, jangan lupa ya untuk selalu menyimak nih acara-acara di Prima FM ya, 95,8 Prima FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Matur kesuwun juga yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya di Prima 958 FM Indramayu. Ana Mama Ojan, Mama Titanku, Ana Lili Suherman ya, Kang Iman Sengklek, lalu Ana Sapa Maning, Mama Titan ya juga ada. Iya, Mama Titan, terus kalau Mama Sapa Maning ka, Mama Leha juga ada ya. Matur kesuwun semuanya untuk kita saling menghibur ria ya di acara Berdendang Goyang Yo di G-Boy. Dan akhir kata, RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak enak didengar ya. Semoga ini hanya menjadi hiburan semata ya. Dan terima kasih untuk yang

0: Mayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum. Dan gak berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima. Jangan kita remehkan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya Wong Reang semua hari Selasa ini ya? Selamat merayakan Maulid Nabi di hari ini ya. Dan buat Wong Reang semua yang hari ini libur gitu kan, tanggal merah ya. Waduh enak banget nih ya, soalnya emang hari ini kan tanggal merah nih. Terus kalian mungkin ya, kantornya masih ada yang masuk. Atau mungkin hari ini kalian manfaatin buat liburan gitu ya, karena di sini sampai sekarang pun dia masih ada di Pacitan nih, masih di Capitan, dia belum pulang ya. Kalau infonya sih besok dia pulang ya. Jadi buat kalian semua yang nyariin Adisti, besok Adisti mungkin udah siaran lagi nih. So buat orang-orang semua malam hari ini temenin bareng Baim sendiri aja nggak apa-apa, karena kemarin Sahil juga nemenin kalian sendiri ya. Buat kalian semua yang pengen request lagu silakan di 0853 2189 9582.

Oke, Wong Reang semua ya. Pasti Wong Reang semua tahu lah kalau misalkan sekarang Mahat Al-Zaitun sedang melakukan turnamen 278 ya. Dan Baim juga termasuk salah satu pemain yang di dalamnya ya. Di Baim kemarin itu Baim main di tim hoki. Hoki alumni ya, tapi tim alumni ya. Karena memang dulu waktu masih pelajar Baim menjadi pemain hoki. Dan juga saat lulus ya pasti mainnya di tim alumni dong. Tim hoki alumni Al-Zaitun gitu ya. Waktu pertandingan pertama kali itu Baim memenangkan 2 kali. Waktu itu tuh lawan pelajar sih. Ya, lawan pelajar menang 2 kali. Terus kemarin lawan Mudaris atau Guru itu seri ya, 4-1 ya. Dan ada satu rasa kayak, ih, udah banyak sih ceritanya gitu ya. Kalau dari sisi fisik pribadi Baim gitu ya, mungkin yang udah lama gak olahraga yang berat, maksudnya kayak hoki gitu kan, dia full lari selama 7-8 menit kan, gak berhenti lari terus gitu kan. Jadi nafas Baim sempat kayak ngos-ngosan, terus juga sempat kayak sepoyongan gitu ya. Tapi untungnya buat Wong Reang semua yang udah lama gak olahraga nih ya, kalian harus olahraga lagi supaya kayak misalkan nanti tiba-tiba kalian diajak main apapun lah, mini soccer lah, futsal, bola, atau apapun, basket. Jadi kan bisa kuat lagi fisiknya. Karena memang Baim ngerasain hal seperti itu ya. Dan Baim sih seneng bisa main lagi hoki gitu ya. Dan alhamdulillah masih bisa main ternyata ya. Dan masih seru lagi. Aduh, kangen deh jadi waktu masa pelajar main hoki bareng teman-teman sampai sore. Gimana Wong Reang semua? Pernah punya cerita gak kalian? Kayak sudah lama olahraga ya, sekalinya olahraga mungkin fisik kalian masih kuat atau kalian ngos-ngosan gitu. Ceritain bareng Baim ya. Nanti Baim bacain di jam 17.30 pastinya. So buat Wong Reang semua silakan yang cerita di 0853-2189-9582 bareng Baim malam hari ini. Yang nanya Adisti kemana tadi udah Baim jawab ya. Adisti nanti pulang besok tuh yang nyariin.

0: Baim, kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, nama aku Iki. Aku dari Indramayu. Aku pengen request lagunya Bara Suara dong yang Terbuang Waktu. Soalnya aku suka banget pas bagian instrumennya. Itu mengingatkan aku tentang suatu hal di masa lalu. Makasih ya, sukses selalu buat Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, lang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Oke, kita bacain ya WA dari Wong Reng semua yang udah ngirim tadi pertanyaan Mbak Im nih. Kalian udah lama gak olahraga, terus kalian olahraga gimana nih ya? Udah ada, kita gak usah bacain banyak sih, tapi kita bacain 5 aja nih ya. Ada yang pertama nih, nomor telepon belakangnya ada di 0997. Oke, katanya waktu awal olahraga nih Bang, sempet ngos-ngosan sedikit. Untungnya nggak sampai kolaps karena waktu itu lagi panas banget. Oke nih, hati-hati emang nih kalau misalkan kalian olahraga, terus kalian lagi panas-panasnya, udah lama gak olahraga, malah kayak aman udah. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Kalian tetap harus pemanasan dulu, lihat kondisi tubuh kalian, jangan maksa. Lanjutnya ada yang kedua nih, dari Ridwan. Kata Ridwan, waktu pertama kali main bola lagi setelah 5 tahun gak main bola, alhamdulillah fisik masih kuat Bang, karena tiap hari masih sering jogging setiap pagi, terus juga masih sering WO, workout ya maksudnya ya, workout gitu kecil-kecilan lah. Jadi cuman memang untuk skill bolanya udah turun Bang. Oh, oke. Mungkin memang terkadang kayak kalau kita udah lama gak main juga, skill bolanya atau skill olahraga kita mungkin akan turun gitu ya. Jadi buat kalian semua nih Wong Reang yang masih jadi, mungkin yang masih menggeluti dunia olahraga nih, kayak contoh main bola, futsal, basket, voli dan lain-lainnya gitu ya, terus kalian mungkin udah lama gak main, kalau saran dari BIM sih mendingan kalian kecil-kecilan aja gitu. Kayak mungkin kalau bola dribble-dribble, terus juga kalau basket mungkin apa sih namanya, dribble-dribble juga lah ya, semuanya namanya dribble kan. Terus juga yang ketiga ada Nunu, kata Nunu, ini udah lama gak main. Terus kemarin sekalinya main, udah lamanya berapa tahun ya? Oh, udah lama, udah hampir 6 tahun gak sprint. Terus kemarin sekalinya sprint, ternyata sprintnya masih bagus. Oke, Nunu, bagus ya. Kalau misalkan sprint, kalau masalah sprint ya, Mbak Im, tergantung napas sih. Mungkin Nunu ini orang yang kuat napas gitu ya. Jadi, dia napas kuat banget gitu ya. Sampai sprintnya udah hampir 6 tahun gak sprint, masih sprint gitu ya. Jangan-jangan Nunu maling lagi nih. Lanjut keempat nih, ada Dodo. Kata Dodo, dulu aku pemain basket Bang, aku dulu 3 point bisa nyampe, sekarang 3 point udah gak nyampe. Oke Dodo, latihan lagi, gak apa-apa, aman banget Dodo. Kalau masih umur-umur 20-an mah, ya masih panjang loh umur. Kalau main basket cuman buat hobi gitu masih bisa lah. Terus yang terakhir di nomor belakangnya ada di 1377, katanya, aku dulu sering main volley Bang, terus dulu aku terkenal karena smashan aku kenceng. Nah, pas waktu itu aku main volley lagi setelah 3 tahun, smashan aku ternyata tambah kenceng Bang. Buset, ini smash apa ini orang nih, malah tambah kenceng kan. Oke, buat orang-orang semua, itu tadi WA-nya udah banyak bacain ya. So, nanti kita bakal bahas-bahas lagi yang masih berhubungan dengan dunia olahraga mungkin, atau yang lainnya. Mungkin orang-orang semua malam ini ada topik pembicaraan ya buat siaran Baim gitu ya. Tapi nanti Baim pengen bahas salah satu film yang kemarin viral gitu, dan udah Baim udah nonton film ini, dan nanti Baim akan kasih penilaiannya, yaitu Spider-Man Brand New Day.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Oke, wong reang semua nih yang hari ini mungkin masih bingung untuk menghabiskan waktu kemana gitu ya. Wong mungkin mumpung waktunya masih cukup, kalian bisa ke bioskop dan karena Spider-Man Brand New Day ya masih ada di bioskop gitu ya. Jadi kalian bisa nonton aja tuh karena mungkin Boy akan ngasih sedikit penilaian atau bukan spoiler ya. Boy mau ngasih penilaian aja dari awal Boy nonton film sampai akhir. Menurut Boy memang ada banyak pertanyaan yang muncul dari fans-fans nya apa namanya Spider-Man ya, karena Bayam juga termasuk fans Spider-Man. Jadi pertanyaannya itu yang paling menonjol adalah mungkin kalau kalian lihat trailernya si bukan Tobey Maguire, Tom Holland ya, Spider-Man Tom Holland ini tiba-tiba kok dia punya komputer, punya teknologi-teknologi canggih gitu ya. Padahal setelah kejadian yang di No Way Home itu tuh kan banyak si Spider-Man ini kan minta Doctor Strange buat ngerapal mantra yang ngelupain dia seluruh dunia gitu kan. Bahkan sampai pacar dan sahabat terbaiknya aja ngelupain dia gitu kan. Nah cuman ada pertanyaan, kenapa tiba-tiba kok si Tom Holland ini atau Spider-Man Tom Holland ini kok dia punya alat-alat yang canggih gitu ya. Nah buat kalian semua yang penasaran, kalian bisa langsung nonton aja dan mungkin kalian akan temuin jawabannya di filmnya. Karena Baim gak terlalu banyak mau spoiler, tapi kalau menurut Baim ini film yang recommended buat kalian tonton di akhir pekan, di liburan ini gitu ya. Mumpung masih belum terlalu lama nih, kalian bingung mau kemana, bioskop aja lah. Karena kan bioskop buka sampai jam 10 biasanya ya.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Zia, aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya Nadif yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku request lagu ini karena aku naruh seseorang di lagu ini. Terima kasih ya Mima FM. Jangan lupa dengerin lagu streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Nah, selain jadi pertanyaan fans-fans kenapa tiba-tiba si Spider-Man Tobey Maguire lagi. Kenapa ya? Kita tuh selalu ingat sama Spider-Man Tobey Maguire ya. Mungkin karena banyak orang bilang kalau Spider-Man Tobey Maguire itu relate sama kehidupan kita gitu ya. Karena mungkin kalau kalian yang nonton yang Spider-Man ditinggal sama orang tua, ditinggal sama paman, di ghosting, diselingkuhin mulu sama pacarnya si MJ itu ya. Jadi mungkin kita merasa kayak relate banget nih di kehidupan nih Tobey Maguire gitu ya. Tapi setiap orang punya penilaian masing-masing, it's okay. Kalau menurut Bayu sih Spider-Man terbaik. Kalau secara film atau alur cerita, Bayu lebih suka Tobey Maguire karena lebih kayak keren aja. Terus lanjut ya. Terus tadi ya si Spider-Man ini kan dilupain kan sama Spider-Man Tom Holland ya. Kan dia dilupain sama seluruh dunia ya, termasuk sahabat dan pacarnya. Cuman di akhir film itu ada satu, gak biasa banget nih, film Marvel pasti selalu ngasih potongan-potongan atau credit scene yang membuat kita akan terus menonton filmnya dia dan akan terus bertanya-tanya tentang konspirasi dan cocok-cocok logi. Nah, nanti di akhir film itu si Spider-Man Tom Holland ini, si Peter Parker, nanti dia akan salaman dengan Ned, sahabat terbaiknya. Dan di situ Ned itu hafal cara salamannya. Dan ini menunjukkan kalau ada beberapa aspek-aspek yang ternyata masih diingat sama sahabatnya sendiri. Penasaran kan gimana? Kalian tonton deh. Kalau menurut BMC ini rekomen banget buat ditonton ya. Karena ini seru sih. Apalagi banyak Spider-Man apa MCU itu membuat film kayak bukan Spider-Man doang. Tapi di dalam ini ada tokoh lain kayak ada Hulk-nya. Terus juga ada si The Punisher-nya. Wah, pokoknya banyak deh. Kalian tonton.

0: Siti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

terakhir nih Wong Reang semua ya, kita masih bahas soal Spider-Man Brand New Day ya. Walaupun kayaknya rilisnya udah lama, cuman menurut Baim ini masih viral dan hangat banget ya, karena di TikTok tuh seliuran banget gitu spoilernya, trailernya, terus juga ada beberapa potongan-potongan ya gitu kan, yang membuat Baim akhirnya penasaran gitu. Terus juga ada netizen itu menyoroti kedekatan, atau bisa dibilang apa ya, mungkin saking syuting lama gitu ya, kedekatan antara pemeran Jean Grey atau si Sadie Sink dengan pemerannya Spider-Man Peter Parker atau si Tom Holland ini ya. Nah, jadi banyak banget tuh yang bilang kalau Tom Holland tuh cocok banget sama Sadie Sink, tapi sayangnya Tom Holland kan udah nikah ya sama Zendaya, jadi ya gak bisa dong gitu, kecuali Tom Hollandnya mau poligami, gak bisa dong, emang gak di luar negeri poligami. So buat orang yang semua tuh ya, buat kalian semua yang berspekulasi, aduh Tom Holland lebih cocok sama Jean Grey gitu ya, lebih cocok sama Sadie Sink gitu ya, ya itu penilaian kalian lah ya. Tapi kalau melihat dari Tom Hollandnya sendiri yang tidak banyak berbicara misalnya kayak tentang hubungan mereka, ya aman-aman aja. Karena memang ada berita yang menyebutkan bahwa Tom Holland dan Zendaya di tahun 2027 akan rehat dulu dari dunia perfilmannya. Mungkin mereka ingin lebih fokus ke hubungan mereka gitu ya. Kita doakan aja mungkin di tahun 2027 gak ada syuting-syutingnya Spider-Man gitu ya. Walaupun nanti akan ada kelanjutannya pasti, tapi mungkin akan berlanjut ke Spider-Man yang Miles Morales.

kita bahas lagi ya. Tadi soal Marvel Cinematic Universe nih ya. Ini adalah studio yang gak pernah ngelahirin film-film yang selalu kita kenal ya. Kayak contoh ada Avengers, Iron Man, Captain America, Spider-Man, dan lain-lain ya. Nah, jadi kan baru-baru ini nanti MCU akan merilis Avengers Doomsday ya. Dan di Doomsday ini ada sedikit bocoran kalau nanti X-Men akan melawan Spider-Man Tobey Maguire nih ya. Yang kalau tadi Baim ceritain Tobey Maguire adalah pahlawan kita saat kecil. Apakah nanti Tobey Maguire ya bisa melindungi universe-nya dari serangan Doom, Dr. Doom dan juga lain-lainnya gitu ya. Walaupun Baim gak terlalu paham banget tentang Marvel, tapi kalau soal Spider-Man, Baim akan maju paling depan ya. Karena kan kalian tahu lah ya, yang si Spider-Man Tobey Maguire ini kan nyelamatin kereta yang dibajak sama Dr. Otto Octavius. Terus dia ngorbanin dirinya pakai kaki sama yang dia nahan pakai tangan. Itu kan itu kayak scene yang paling epic dan yang paling orang tahu tentang Spider-Man. Dan mungkin nih orang semua yang gak pernah nonton Spider-Man pasti tahu scene itu ya, karena emang itu salah satu scene terbaik yang pernah Baim tonton di dunia perfilman itu adalah itu ya. So buat orang semua nih, gimana menurut kalian? Apakah nanti di film Avengers Doomsday kalian akan setuju kalau Spider-Man Tobey Maguire akan dibuat seolah-olah akan kalah dan meninggal

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kalau tadi kita udah ngomongin soal superhero, kita bahas lagi negara kita ini yang akhir-akhir ini masih viral banget, sampai viralnya ke luar negeri nih. Apa? Ya betul banget, kebakaran hutan ya yang sekarang terjadi di Kalimantan, terus juga ada di Papua, sampai kemana-mana ya kebakaran hutan ini. Maksudnya sampai yang kemarin, Kalimantan ini kan salah satu paru-paru dunia ya. Maksudnya kalau misalkan paru-parunya ini dibakar, ya kayak orang rokok aja gak sih gambarannya gitu, nanti jadi sakit kan. Ya walaupun nanti ada orang ngomong, gua kok ngerokok juga gak bikin meninggal. Ya iya emang rasanya gak bakal sampai sekarang gitu kan. Nah emang nih di Indonesia ini memang sekarang sedang viral kebakaran hutan dan lahan, sampai viral itu ke Singapura dan Malaysia yang menuntut untuk Indonesia itu ayo selesai ini masalah, soalnya masalahnya udah keluar sampai ke luar negeri gitu ya. Ini bisa bahaya banget wong reng semua, untuk apa? Untuk ya nanti nama Indonesia bisa tercoreng tadi kan. Balik lagi, kalau Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia. Boleh coba bayangin paru-paru dunia, paru-parunya hitam, wah bahaya kan. Makanya ayo kita ingetin lagi orang-orang dan doakan semoga orang-orang yang ada di Kalimantan semua semoga sehat selalu, karena bahaya banget nih ya kebakaran ini kan bisa menimbulkan karbon dioksida terus juga nanti

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Selain kebakaran juga ya. Nah, ini baru kemarin itu kan NTT ya, baru juga kena bencana alam yang lumayan membuat kita jadi apa ya, sedih mungkin, dan ikut merasakan kesusahan kita, masyarakat kita sebagai warga negara gitu kan. NTT kemarin gempa, terus ternyata apa namanya, bantuan dari Abaim sempat baca, bantuan dari luar negeri itu ditolak sama pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia itu buka donasi buat NTT gitu ya. Wow, padahal program MBG aja bisa menelan angka triliunan gitu. Kenapa nggak dialokasikan dulu untuk masyarakat yang lebih membutuhkan di NTT dan juga di Kalimantan gitu ya. Ya tapi ya gimana ya, Baim sebagai masyarakat hanya bisa mengingatkan. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat cuma bisa diem, lagi-lagi kita nggak akan pernah bebas. So buat wonger yang semua nih ya, yang sama-sama juga memperjuangkan, bukan perjuangan, maksudnya kayak mengingatkan pemerintah kita supaya ayo kita jalan yang benar gitu ya. Maksudnya kasihan warga kita ini sudah terlalu capek ya, kalau misalkan kalian semua lihat di media sosial.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Bayim, kira musim kemarau ini akan segera berakhir ya, karena kan udah masuk di bulan Agustus nih, dan ternyata masih panjang. Dan kalau orang semua tahu Sungai Barito yang ada di Kalimantan ya kalau nggak salah ya, itu tuh sekarang lagi kering orang semua, rekan prima. Dan kalau kalian tahu nih, kalian lihat-lihat di TikTok atau Facebook pasti ya, itu tuh dasarnya bisa sampai kelihatan. Dan ada satu prasasti, bukan prasasti, sebenarnya kayak batu tapi diukir sama orang, tulisannya Asep dan siapa gitu pokoknya ya. Itu lucu banget sih, maksudnya bisa sampai kelihatan ke permukaan dan saking keringnya dan bahayanya kemarau ya. Ini Kalimantan nih emang lagi diserang dari sisi hutan, dari sisi mana-mana-mana gitu kan ya. Jadi wow, agak kasihan gitu ya untuk warga Kalimantan. Kita doakan semoga bisa kuat-kuat jadi warga Kalimantan, dan spesies langka yang ada di Kalimantan itu dinosaurus.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

jadi warga Indramayu itu masih ada budaya yang hidup ya. Kayak salah satu ini budaya grujuk yang ada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang nih. Yaitu kemarin Bayam sempat lihat ya videonya karena viral banget, rebutan air di sumur, namanya sumur penganten gitu ya. Terus nanti air itu buat mandi dan buat bersih-bersih segala macam, sembari meminta memanjatkan doa dan berkah kepada Tuhan gitu ya. Ya penilaian kita masing-masing lah, maksudnya kayak kayak terserah kalian menilai apa. Tapi kalau menurut Bayam sih, kalau ini tuh mungkin sudah menjadi budaya dan tradisi. Jadi ya kalau udah jadi hal-hal yang berkelanjutan, ya tidak masalah, asalkan bisa di kita lur, maksudnya kita awasi terus, jangan sampai nanti ada budaya yang hilang atau misalkan budaya nanti diubah-ubah gitu ya. Karena kita sebagai orang Indonesia kan banyak budaya-budaya yang nggak kita tahu dan harus kita...

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima FM.

Oke, terima kasih buat Wongre yang semua yang udah nemenin Bayem yang sendiri di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, buat Wongre yang semua tetap di Prima FM. Jadi buat kalian semua silakan, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM in, Prima FM Indramayu, di semuanya, di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk dengerin Prima FM di primafmindramayu.com. Oke, aku Baim. Jangan lupa untuk follow media sosial Baim juga di Baim Nasution. Dan Baim pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih buat orang-orang yang semua. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan bangun semangat, hanya semata-mata untuk beribadah.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang

0: SMA semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil. Biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh. Dengerin terus di Prima 95,8 FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.